0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jamaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Risti, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
2: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
1: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter

0: berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial udah ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya sera gitu kan dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPR RI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
7: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
8: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Dia Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dengan edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Ya!
7: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Ya, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
7: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Saran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayin ufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
6: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelaina, lagu anita pada tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Terima kasih untuk Anda pendengar dan Bengkalis yang mendung pagi hari ini. Walaupun demikian, tetap semangat untuk Anda dan juga selamat pagi, selamat menikmati serapan pagi Anda pendengar ya. Semoga punya energi yang cukup, semangat melakukan berbagai aktivitas Anda yang akan dilaksanakan pada hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, tersenyum juga. Oke, pagi hari ini sudah berapa kali senyum ya? Baik pendengar, semoga sia selalu yang pasti tak bahagia happy untuk Anda ya pendengar, karena esok ini sudah weekend ya, akhir pekan, akhir minggu begitu. Dan tentu juga banyak acara yang dilakukan, dan kabarnya juga besok pendengar ya ada Car Free Night ini pendengar, selama 2 hari ini dilaksanakan di Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis pendengar. Car Free Night yang dimulai hari ini ya, nanti sore juga ini 12 Juni hingga 13 Juni, jadi nanti malam ataupun sorenya udah mulai nih ada Car Free Night. Begitu juga untuk esok harinya pendengar, Sabtu ya 12 dan 13 Juni 2026. Semangat pagi untuk para ibu-ibu rumah tangga yang lagi masak ataupun yang lagi siap-siap untuk menjajakan ya menu kuliner di Car Free Night ya, yang akan dilaksanakan di Desa Kelapa Pati Bengkalis, Jalan Pembangunan. Nah, tamasya riang sekampung Car Free Night ini dengan tema bersembang gembira menjaga kampung kita bersama. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda pendengar, dan kami hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk Anda pendengar sesaat lagi. Ya pendengar, dari BMKG Riau pendengar, diperkirakan untuk cuaca pada hari ini pendengar ya, di hari ini Jumat 12 Juni 2026, ini diperkirakan umumnya di wilayah Riau 12 kabupaten kota seprovinsi Riau adalah berawan pendengar. Suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk Anda pendengar di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh no.
4: Pakai etika dong naik motor.
6: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
9: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarate tu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya, Perikar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti dialog pagi hari ini, Perikar, di Riau Menyapa. Tetap bersama kami Pro Satu RR Bengkas, dan kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru.
10: Kabar baik.
11: Mungkin mengawali kita, selamat atas terpilihnya Bung Deddy Haryanto Lubi sebagai Ketua Umum Kuras Provinsi Riau ya, periode 2026-2030.
12: Ya. Terima kasih.
11: Baik, semoga amanah dan juga bisa membawa Kuras, cabang olahraga Kuras ke prestasi yang lebih baik lagi. Baik, kita juga bersama dengan pelatih Kuras Provinsi Riau, Bung Arif Wahyudi. Bung Arif, selamat pagi, salam olahraga.
12: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
11: Apa kabar nih Bung Arif?
12: Alhamdulillah, baik, Mbak. Ini yang kedua kali saya diundang di RRI ya.
11: Seharusnya di studio ya, karena memang waktu kita juga ini gelaran Piala Dunia tengah bergulir ya. Jadi memang program-program RRI sendiri memang sekarang lagi marak-maraknya Piala Dunia nih, Bung Deddy dan juga Bung Arif. Baik, tapi nanti juga yang ingin bergabung mungkin ya pendengar kita persilakan nanti di line WhatsApp ya di 0811767793991 pendengar, terkait dengan seperti apa mungkin persiapan Kuras Provinsi Riau dalam menghadapi PON bela diri. Baik, kita ke Bung Deddy terlebih dahulu. Bung Deddy, mungkin bisa diceritakan sedikit ini bagaimana di kepengurusan baru ya Kuras Provinsi Riau ini, bagaimana mungkin visi dan misi

0: Pertama, kuras ini kan adalah cabang olahraga baru yang memang di Indonesia saja baru mulai 2016. Mm-hmm. Kita di Provinsi Riau itu baru sekitar tahun 2022 mulai aktif. Tapi memang kuras Provinsi Riau sendiri di PON yang lalu itu sudah turun ya, Pak Arief ya. Kita sudah mendapatkan ada prestasi walaupun masih medali perunggu. Mm-hmm. Nah, kita hari ini kami dari pengurus provinsi kuras yang baru, yang pertama kita akan mempersiapkan sumber daya manusia untuk membesarkan dan membangun serta membina atlet-atlet bibit-bibit untuk olahraga bela diri kuras ini di Provinsi Riau. Mm. Karena memang hari ini Riau ini kuras baru cuma satu punya pelatih yang tersertifikasi untuk kuras ini sendiri, dan itu sendiri adalah Arief ini. Hmm. Jadi kepengurusan kita yang baru ini, yang pertama kita akan membenahi struktural, kita akan meningkatkan sumber daya manusia khususnya pelatih dan wasit agar kita bisa mengembangkan nih dan melakukan sosialisasi dan mencari bibit-bibit untuk persiapan atlet kuras dari Provinsi Riau, dan khususnya kita mempersiapkan atlet yang bisa mewakili Indonesia ke depan. Mm-mm. Khususnya di olahraga kuras ini.
1: Okay.
0: Ya, dalam waktu dekat setelah SK nanti keluar, kami akan konsolidasi dan fokus persiapan PON bela diri di Oktober di Manado ya.
1: Manado
0: 2026
1: ya.
0: Ya, ini di Manado, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini, kurang lebih 4 bulan kita harus persiapan. Mm-hmm. Dan mempersiapkan atlet-atlet kita yang memang bisa berjuang nanti di PON bela diri 2026 di Manado ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Berarti sementara itu.
1: Ya, berarti pelatih yang bersertifikasi hanya Bung Arief di Provinsi Riau, atau seperti apa yang tadi yang Bung Deddy katakan?
0: Ya, untuk olahraga bela diri tentu kan kita ingin ada pelatih yang memang memiliki lisensi dan tersertifikasi dalam cabang olahraga ini ya. Hmm. Dan hari ini memang Riau hanya saudara Arief ini yang menjadi satu-satunya tumpuan pelatih untuk mempersiapkan atlet-atlet kita yang akan bertanding di PON bela diri nanti. Hmm. Belum ada yang lain ini, baru Arief saja.
1: Oke. Berarti langkah mungkin kepengurusan ke depan ada tidak melakukan penambahan atlet dan melakukan lisensi-lisensi atlet ke depan ini, Bung Arief? Maksudnya Bung Deddy?
0: Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi juga dengan Sekjen PB Perkusi. Mungkin dalam tahun ini kami Pengprov Perkusi Provinsi Riau, agenda penting kita itu akan melakukan kepelatihan. Kita akan buat workshop pelatihan khusus pelatih kuras yang nanti pesertanya akan kita ambil dari 12 kabupaten kota. Mm-hmm. Sehingga nanti setiap kabupaten memiliki pelatih yang tersertifikasi, yang memiliki lisensi sebagai pelatih olahraga bela diri kuras ini, dan juga wasit yang akan memimpin pertandingan kuras di Provinsi Riau. Jadi target kita itu dalam waktu dekat, dalam tahun ini, kita memiliki tambahan 12 pelatih dan 12 wasit untuk bela diri kuras di Provinsi Riau. Hmm. Dan itu akan menjadi tanggung jawab penuh pelaksanaannya ya, dari Pengprov. Jadi Arief ini nggak sendiri dia. Ada orang-orang yang bisa, pelatih-pelatih yang nanti bisa membantu dan mengembangkan kuras ini di Provinsi Riau, Mbak.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Sehingga banyak juga atlet-atlet yang timbul begitu ya. Banyak yang pelatih, banyak yang wasit, atlet-atlet yang timbul juga banyak untuk cabang olahraga kuras begitu ya, Bung Deddy ya. Baik.
0: Betul.
1: Kita ke Bung Arief. Bung Arief sebagai pelatih kuras di Provinsi Riau. Ini seperti apa? Tadi Bung Deddy katakan dalam mungkin tidak waktu lama 4 bulan ini kita persiapan untuk PON bela diri, salah satunya adalah cabang olahraga kuras ya, karena PON bela diri itu sekarang mempertandingkan 7 atau 8 cabur begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, salah satunya adalah kuras. Nah, bagaimana persiapannya nih Bung Deddy sejauh ini?
2: untuk persiapan di Kuras, untuk persiapan atlet, khususnya Bang Deddy bagi

0: dan organisasi, dan saya sekarang khusus untuk mempersiapkan 4 bulan ke depan. Jadi sekarang karena ini belum masuk TC-nya KONI, saya hanya mempersiapkan latihan mandiri untuk atlet, Kak. Karena berhubung karena kurasi cabur baru, kami belum punya tempat latihan yang permanen. Jadi atlet saya arahkan untuk sementara waktu latihan mandiri dengan program yang telah saya kasih. Dan atlet yang kita turunkan untuk di PON bela diri, sama juga atlet yang kita turunkan di PON Aceh kemarin. Dan ada beberapa atlet yang akan kita tambah untuk mengisi kelas. Kebetulan di Kuras besok, pertandingan yang akan dilakukan ada 14 kelas. Ada kelas putri dan kelas putra. Tambah 2 kelas uzul, yaitu kelas seni. Jadi untuk sementara atlet yang untuk bertanding besok udah ada 10. Jadi saya masih kurang 2 kelas untuk mempersiapkan itu. Jadi untuk target saya dalam waktu dekat, karena ini cabang olahraga baru yang gak beda sama judo, kemungkinan dalam waktu TC juga, misal ada dari atlet judo, atlet gulat yang ingin bergabung, kami di Skura sangat welcome untuk menerima. Apalagi kita cabur baru, kita besarkan, kita demonstrasikan ke sekolah-sekolah terdekat agar masyarakat Riau kenal apa itu Kuras.
1: Oke. Kalau di PON kemarin, PON 2024 ya, itu seperti apa mungkin prestasi yang dihadirkan dari cabang olahraga Kuras sendiri ini, Bung Arif?
0: Alhamdulillah di Kuras, di Provinsi Riau, Kuras kemarin meraih 1 medali perunggu. Perdana Riau ikut PON Kuras dari 5 atlet yang kita berangkatkan, yang kita pertandingkan, kita bisa mencapai 1 medali perunggu, Kak. Dan sayangnya masih kemarin peluangnya 3 medali, tapi karena masih ada non teknis lah, Kak, tempat latihan ini, tapi enggak alasan. Kemungkinan di kepengurusan yang baru saya berharap itulah tempat latihan, support lah dari Pengprov untuk atlet dan pelatih yang ada di Riau, Kak.
1: Oke, berarti 1 medali perunggu yang dipersembahkan oleh atlet Provinsi Riau ya untuk ini ya. Oke, kalau sejauh ini mungkin dari proses latihan mandiri, ada tidak kita akan nanti akan lakukan TC dan lain sebagainya untuk menjelang PON bela diri nanti nih, Bung
0: Dedi? Ada, Kak. Kemarin saya sudah berdiskusi juga sama Bang Dedi kan, di mana di awal Juli kami akan melakukan TC penuh, Kak, dalam waktu 3 bulan. Sebelum PON bela diri Kuras dilaksanakan, kami akan melaksanakan TC penuh. Atlet bakalan difokuskan untuk latihan di satu tempat pagi dan sore, Kak.
1: Di mana tuh latihannya nanti akan kita lakukan untuk TC?
0: Kita sekarang, kemarin Kuras kan masih berpindah-pindah, Kak. Kemungkinan untuk TC penuh besok kita akan TC-nya di Jalan Dahlia, di atas di gym Hang Tua, Kak, di bawah tempat gym, di atasnya tempat latihan Kuras. Dan sementara dan kemungkinan kedepannya Kuras bakalan berada di sana, Kak.
1: Oke, untuk tempat latihan atlet-atlet di Provinsi Riau begitu?
0: Di Provinsi Riau. Okay. Sekarang kita terkhusus kan masih di Pekanbaru, Kak. Jadi berpusatnya semua ke Pekanbaru. Atlet Bengkalis, atlet Kampar, kita TC-kan semua di Pekanbaru.
1: Oke. Okay. Ada yang menarik tadi Bung Arif katakan bahwa tempat latihan ini minim sehingga banyak atlet yang latihan mandiri. Ini seperti apa mungkin untuk saat ini sarana dan prasarana dari Kuras sendiri, Bung Arif?
0: Sarana dan prasarana dari Kuras sendiri kan ini karena cabur baru ya, Kak. Karena baru masuk juga di Indonesia tahun 2016. Dan di Riau baru aktif itu di tahun 2023. Jadi sarana prasarana olahraga di Kuras masih jauh dikatakan layak, Kak. Sedangkan untuk tempat latihan kami sampai sejauh ini belum ada tempat yang tetap. Setelah terpilihnya Bung Dedi, disinilah kami baru merasakan ada tempat latihan yang tetap.
1: Oke. Oke, baik. Baik, kita Bu Dedi masih bersama kita, Bung?
2: Masih.
1: Baik, baik. Bu Dedi, ini cerita sedih lah kalau bisa dibilang dari Bung Arief sebagai pelatih. Nah, di sini seperti apa nih Bung Dedi untuk di kepengurusan baru sebagai ketua baru melihat hal tersebut nih Bung Dedi, sarana dan prasarana kita di Courage Provinsi Riau?
2: Ya, yang pertama tentunya kan kita sebagai cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI ya. Kita tentu berharap ke depan ada perhatian lebih dari KONI maupun pemerintah Provinsi Riau, khususnya untuk pembinaan atlet-atlet yang nantinya dipersiapkan untuk membawa atau membela nama Provinsi Riau. Namun sebagai pengurus dari cabang olahraga, tentu kami ada hal-hal yang akan kita persiapkan secara mandiri yang bisa kita lakukan untuk ya, membantu bagaimana mempersiapkan atlet-atlet ini sendiri. Karena memang tidak bisa sepenuhnya nih kita berpangku tangan kepada pemerintah maupun KONI. Jadi sehingga untuk hal-hal tertentu ya, seperti tempat latihan, kita berusaha kita buat tempat sendiri, kita sewa tempat sendiri, kita persiapkan tempat latihan sendiri untuk langkah awal. Sehingga ke depan ya, mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya prestasi, perhatian akan semakin lebih baik nih. Apalagi kemarin kita sempat diskusi dengan Ketua Umum KONI Provinsi Riau, Pak Iskandar. Ke depan KONI akan lebih mempersiapkan untuk cabang-cabang olahraga yang baru untuk meraih medali emas untuk membawa nama Riau. Jadi ya, apa yang menjadi kekurangan selama ini kita coba perbaiki satu persatu. Ya, kita bisa lakukan semaksimal mungkin lah. Yang paling penting kemarin permintaan dari rekan-rekan atlet dan pelatih tempat latihan. Nah, tempat latihan ini kita sudah tinjau, kita sudah sedang persiapkan. Mudah-mudahan dalam bulan ini tempat latihan itu sudah selesai kita persiapkan. Juli sudah mulai bisa latihan di tempat latihan yang baru ini gitu, Mbak.
1: Oke. Mungkin sebagai ketua umum nih Bung Dedi, apa nih apa namanya persiapan ke jangka pendek dan jangka panjang untuk kepengurusan dari Courage Provinsi Riau nih, Bung?
2: Tentu jangka pendek yang pertama secara organisasi kita akan benahi semua ke tingkat kepengurusan, mulai dari Pengprov, nanti Pengkot maupun Pengkap, kita benahi, kita perbaiki. Nah, yang jangka panjang tentu kita mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya pelatih, wasit. Nah, setelah itu kita mulai mencari bibit. Bagaimana memang olahraga kuras ini nantinya bisa menjadi salah satu cabang olahraga andalan kita di Provinsi Riau ini untuk mendulang medali, baik di tingkat nasional maupun nanti ke tingkat internasional.
1: Oke, kalau yang dari Bung Dedi rasakan, apa tantangan yang dihadapi organisasi dalam menghadapi persiapan tim Kuros ini, Bung?
2: Oh, yang pertama karena dia adalah cabang olahraga baru, keterbatasan sumber daya itu menjadi salah satu tantangan. Yang kedua, karena kondisi ya keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, ini tentu kita harus bagaimana bisa berimprovisasi lah agar persiapan-persiapan atlet secara mandiri bisa kita tetap lakukan. Ya, ini kami karena memang baru juga di dunia kuras, selain kuras ini baru, tentu tantangannya akan lebih menarik ini. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kuras ini, membesarkan kuras ini, dan melahirkan atlet-atlet kuras andalan dari Provinsi Riau. Itu, Mbak.
1: Oke, baik, baik. Kalau Bung Arief, ini apa namanya, sejauh mana mungkin target prestasi yang ingin dicapai dalam PON bela diri untuk tahun ini nih, Bung Arief?
0: Baik, untuk pencapaian belajar dari PON Aceh kemarin ya, Kak. Kemungkinan untuk PON bela diri kuras kan nggak bakalan jauh beda orang yang bertanding, yang bermain. Jadi belajar dari kemarin, evaluasi dari PON Aceh kemarin, kami yakin medali yang nggak bisa kami dapat kemarin, besok insya Allah 3 atau 4 medali bisa kami rebut.
1: Medali emas?
0: Medali emas ada satu, di satu kelas yang saya unggulkan. Di kelas 73 Muhammad Hamdani, saya yakin dengan potensinya kemarin karena ada non teknis, ada hal yang tak bisa saya ceritakan, mungkin untuk besok kami TC penuh, kami TC dengan latihan sungguh-sungguh, saya yakin satu medali emas bisa kami raih, Mbak.
1: Dari untuk pon bela diri untuk Provinsi Riau ya. Tapi dari evaluasi dari hasil latihan yang telah dilakukan selama ini seperti apa nih, Bung? Dari optimisme yang Bung katakan tadi.
0: Maksudnya, Mbak?
1: Dari hasil latihan mungkin ada evaluasi yang masih akan ini nggak dari para atlet kita?
0: Masih, Mbak. Kemarin kan di pon kemarin bukan saya menyalahkan atau apa. Dibilang maksimal, kami kemarin bertanding karena satu hal yang saya bilang tadi di awal, tempat latihan kami cuma persiapan berangkat ke Aceh itu cuma 60-70%, Mbak. Karena kami latihan pertama kendala latihan di malam hari, tempat latihan berpindah-pindah, jadi semua yang non teknis kami lakukan, cedera atlet semua terkendala kemarin, Mbak. Tapi untuk persiapan PON Aceh besok, semua atlet udah kembali dengan kondisi yang bagus, dengan kondisi 100%, semua cedera udah selesai, udah habis, udah gak ada lagi.
1: Insya Allah bisa meraih prestasi yang baik nanti ya di PON Bela Diri bulan Oktober nanti ya, Bung Arief ya.
0: Iya.
1: Baik, ya. Apa harapannya nih, Bung Arief?
0: Ajang balas dendamnya, Kak. Jadi kekalahan kemarin motivasinya besok di PON Bela Diri, Kuras di Manado.
1: Oke, harapannya apa nih untuk ya sebagai pelatih untuk para atlet kita dan untuk Kuras Provinsi Riau?
0: Harapan saya ke depannya semoga dari pihak PONI, Dispora, pengurus bisa lebih mensupport lah apa yang kami butuhkan, apa yang kami butuhkan untuk melakukan latihan ke depannya.
1: Amin. Mudah-mudahan ya anggaran kita semakin membaik ya, sehingga cabang olahraga apapun itu di Provinsi Riau dapat disokong ya oleh pemerintah begitu ya, Bung Arief ya. Tapi Bung Dedi, nah ini menjawab pertanyaan dari Bung Arief sendiri, apa nih dukungan dari pemerintah, baik dari KONI, dari Dispora, seperti apa mungkin terkait dengan Kuras Provinsi Riau nih, Bung Dedi?
2: Mengenai dukungan pemerintah, pasti kami akan coba berkomunikasi. Dan mengenai anggaran, tentu melalui KONI, pemerintah sudah mempersiapkan untuk anggaran bagi cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri nanti. Tapi yang paling penting ya, kita mempersiapkan nanti atlet. Dan kita berharap ya atlet fokus latihan, persiapkan diri, karena hal-hal lain tentu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus. Kami berharap pelatih dan atlet fokus saja latihan, persiapkan diri agar memang saatnya nanti ya kita bisa membuktikan bahwasanya hasil yang kita persiapkan selama ini bisa membawa sesuatu dan membanggakan bagi Provinsi Riau.
1: Amin. Ada pesan mungkin terkhusus untuk para atlet kita dan juga pelatih kita?
2: Ya, kalau saya hanya berpesan kepada atlet dan pelatih, fokus saja latihan. Tetap latihan, hal-hal lain itu biar kami pengurus yang memikirkan. Pelatih dan atlet fokus saja persiapkan diri.
1: Baik. Mudah-mudahan juga apa yang ingin jadi target kita di Kuras Provinsi Riau, di PON Bela Diri dapat realisasi ya, Bung Dedi dan juga Bung Arief ya.
2: Ya, amin.
1: Amin. Baik, Bung Dedi, memang kita nggak punya waktu banyak di hari ini. Baik. Tapi next time mungkin kita akan undang kembali Kuras Provinsi Riau. Mudah-mudahan juga nanti ketika ada hasilnya yang baik dibawa ke Provinsi Riau, kita undang kembali ya, Bung ya.
2: Ya,
1: mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Tetap semangat untuk pelatih dan juga untuk para atlet dan juga tim ya yang mempersiapkan PON Bela Diri di Manado nanti pada bulan Oktober 2026 dan terutama mungkin untuk cabang olahraga Kuras sendiri. Terima kasih Bung Dedi dan juga Bung Arief.
2: Ya, selamat, terima kasih, Mbak.
1: Ya, selamat beraktivitas kembali dan salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya. Baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Teraktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa PON Bola Diri ini akan segera digelar di Manado pada bulan Oktober 2026. Salah satunya adalah Kurosh yang menjadi cabang olahraga di Provinsi Riau yang akan bertanding nanti dalam PON Bola Diri. Kita doakan bersama atlet-atlet dari Provinsi Riau berjaya di PON Bola Diri 2026. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Baik, berikan saatnya kita ikuti laporan bersama dengan reporter kami Santi Yunas terkait dengan apel Sargas Anti Narkoba Kota Pekanbaru di halaman kantor MPP Pekanbaru. Silakan Santi.
1: Ya, hari dan juga pendengar, pada pagi hari ini dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggelar apel kesiapan Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Pada apel hari ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dan memang apel Satgas Anti Narkoba ini melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan juga BNN serta Forkopimda lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Karena apel kesiapan Satgas Anti Narkoba ini untuk bertujuan dibentuk agar menyasar para bandar dan pengedar narkoba yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Karena memang sampai saat ini beberapa lokasi di Kota Pekanbaru ini menjadi sarang atau lokasi yang sering terjadinya penyalahgunaan narkotika, sehingga pihak kepolisian bersama tim gabungan ini akan gencar melakukan razia dan juga edukasi penyalahgunaan narkoba, sosialisasi bahaya dampak narkoba kepada masyarakat. Demikian dulu tari yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda.

0: Pendengar, pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan hari Jumat 12 Juni 2026. Segera akan Anda ikuti siaran langsung dialog luar studio Debar Pesta Bola Dunia dari Yakuza Arena.
1: Dialog khusus Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga Jaya. Waduh, seru banget pagi ini kita ada di Yakuza Arena. Ini jatuhnya udah Marpoyan ya sebenarnya ya, Marpoyan. Oke, pagi ini kita di dialog luar studio bersama Pertuni Riau dengan tema yang luar biasa ya pendengar, semangat tanpa batas, pesta bola dunia untuk semua. Dengar bareng Pertuni Riau, tepuk tangan dulu dong. Wih, raba banget bagi ini bapak-bapak ya, apalagi bapak ibu kita dari Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Riau yang sudah hadir. Karena hari ini selain kita juga dialog luar studio, kita juga mengadakan namanya Dengar Bareng. Pada pagi ini akan ada pertandingan seru sekali, yaitu pertandingan antara Korea Selatan melawan Cekoslowakia. Mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukung Cekoslowakia? Wah, rame banget ya. Saya perkenalkan narasumber kita yang juga ada beberapa di antaranya masih on the way, tapi juga sudah hadir di sini. Manajer operasional dari lapangan Yakuza Arena ada Bung Dedi Henry. Selamat pagi Bung Dedi. Salam olahraga ya. Jaya, sehat? Kayaknya mikrofonnya belum nyala deh. Oh, sudah nyala. Oke. Okay. Tolong mikrofonnya belum nyala kayaknya. Oke. Okay. Juga ada bersama kita salah seorang anggota Pertuni Riau, ada Pak Sri Wahyudi. Selamat pagi, Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Sehat, Pak, ya?
3: Iya.
2: Luar biasa. Nanti juga akan hadir bersama-sama dengan kita Ketua DPD Pertuni Riau, Pak Zulfikar, dan juga bersama Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau, Pak Ranto Sitompul. Sebelum kita mulai dialog singkat kita pagi ini, saya mau informasikan bahwa tebak skor sudah mulai berlangsung. Silakan nanti mengirimkan jawabannya di nomor WA RRI Pro 1 di 0811-767-3991. Ya, caranya gampang. Berdomisili di wilayah Riau, mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan juga foto profil. Menjawab tebak skor di Pro 1 ya, akunnya. Jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off Korea melawan Ceko. Dan juga nanti silakan kirimkan jawabannya dengan format PS spasi Korsel vs Ceko lalu skornya. Oke, okay, ya. Dikirim paling lambat jam 8.59 pagi ini. Saya ke Bung Dedi dulu. Bung Dedi, ini bagaimana apresiasinya terhadap Pertuni yang juga nonton bareng bersama kita, dengar bareng bersama kita. Berarti ini siaran Piala Dunia, tema kita kan semangat tanpa batas. Jadi walaupun sahabat-sahabat kita tidak dapat menyaksikan langsung pesta bola, tapi mereka bisa menyimak dan mendengar melalui RRI. Tanggapan Anda seperti apa?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan atas kehadiran RRI di Yakuza Arena di Marpoyan untuk menggelar kegiatan pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Fortuni, satu orang tua orang tunanetra. Yang telah hadir di sini nonton bersama kita,
2: dengar bareng ya,
4: dengar bareng. Dengar bareng dengan tema semangat tanpa batas, pesta bola dunia untuk semua.
2: Betul. Tepuk tangan dulu dong.
4: Tapi sebaiknya ada sih, kita kayak orang Melayu ini kan.
2: Wih, pantun nih, dulu, ini pasti pantun nih ya.
4: Ya kan, duduk santai di depan warung sambil makan mie instan pakai kuah.
2: Waduh.
4: Ayo nonton pertandingan Piala Dunia Sepak Bola di lapangan Yakuza Arena Jalan Kartama.
2: Asik.
4: Ciri khas Melayu tuh, Pak ya.
2: Ciri khas Melayu ya. Tapi kita senang ya bisa bersama-sama dengan Yakuza. Ini berapa lama sudah Yakuza kita di sini? Dua bulan ada ya?
4: Sekitar dua bulan ada lah.
2: Dua bulan ya. Apresiasi masyarakat Kota Pekanbaru cukup luar biasa menyambut tempat-tempat mini soccer sekarang di Pekanbaru.
4: Cukup luar biasa lah, Pak. Kemarin juga dari UPK Marpoyan Damai menggunakan tempat Yakuza Arena ini untuk memperingati HUT Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah, ada kompetisi kemarin ya.
4: Ada kompetisi internal kelurahannya di Aja.
2: Baik, seru. Nanti kita akan ngobrol preview Korsel melawan Ceko. Tapi nanti saya mau ke Pak Sri Wahyudi. Pak Wahyudi, ya, selamat pagi Pak, apa kabar?
3: Selamat
2: Pak?
3: Pagi Pak.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Sehat
2: nanti Pak. Juga ada Ketua DPD Pertuni yang bersama kita dan juga Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau yang akan hadir bersama kita, tapi ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ya, Pak. Bagaimana tanggapannya Pak dengan acara Dengar Bareng Bersama Pertuni ini? Bagaimana tanggapan Bapak?
3: Kalau dengarnya enak juga Pak. Kalau yang dengar apa namanya itu?
2: Sering dengar bola nggak Bapak kalau di radio? Ada beberapa ya, kali ya.
3: Kalau sering, jarang gitu kan?
2: Jarang.
3: Dan sepak bola gitu kan?
2: Uh-huh.
3: Tapi kalau kadang nonton gitu kan, nonton sepak bola, uh-huh, ya sekedar gitu, sekedar hobi aja gitu.
2: Oh, sekedar ngikutin aja ya.
3: Tapi kalau main bola ada juga gitu.
2: Oh.
3: Jadi, pernah juga main bola gitu, pernah, cuman kalau nonton.
2: Tapi itu bolanya bola yang pakai bunyi itu ya Pak ya?
3: Ya kalau ya. Main bola bunyi memang, kalau bagi yang di disabilitas uh-huh. atau tunanetra uh-huh. Kalau apa namanya itu, kalau bolanya berbunyi kan
2: bisa dikejar, tahu
3: bisa dikejar gitu ya. Tapi kalau bagi orang normal gitu kan enggak pakai bunyi kan kan bisa melihat gitu gitu.
2: Oke okay.
3: Tapi kan kalau apa kan kalau tunanetra dengan orang awas kalau kan beda-beda gitu mainnya.
2: Betul.
3: Tapi kalau orang tunanetra main yang kayak apa namanya itu kayak.
2: Tapi Pak Yudi suka bola intinya gitu ya Pak ya.
3: Ya kalau suka bola ya suka-suka gitu.
2: Wah kan? Baik. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudi nih, keren loh.
3: Terima kasih.
2: Jadi sama dengan tagline kita ya, semangat tanpa batas. Jadi pesta bola dunia untuk semua. Dengan adanya pesta bola yang diadakan oleh RRI Pak, ini kan se-Indonesia nih.
3: Iya,
2: semua Pak. Terutama sahabat-sahabat kita yang difabel bisa juga menikmati siaran sepak bola yang sekarang sedang digelar di Amerika, Kanada dan juga di iya. Meksiko. Menurut Pak Wahyudi gimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya, Pak. Tanggapan Bapak terhadap pesta bola dunia tahun ini di tiga negara seperti apa? Senang, bahagia atau ada perasaan-perasaan yang lain?
3: Ya kalau apa kalau tanggap saya gitu ya suka juga gitu senang gitu kan jadi nggak ada hiburan gitu kan kalau nonton bola atau mendengarkan kalau pagi radio gitu kan. Betul. Kalau radio kan didengarkan gitu kan. Betul. Tapi kalau di TV kan didengarkan juga bagi yang netra, kalau bagi yang melihat kan bisa melihat gitu.
2: Betul.
3: Nonton gitu ya senang lah gitu Pak.
2: Tapi sekarang nggak usah payah-payah nonton TV, mendengarkan suara audio dari TV sekarang Pak Wahyudi. Jadi
3: iya.
2: Bapak bisa mendengarkan Pro 3 yang kita siarkan langsung juga melalui program A1. Semua siaran sepak bola Piala Dunia tahun ini kita siarkan live. Nanti kita akan dengar bersama-sama ya Pak.
3: Iya Pak.
2: Siap ya Pak ya.
3: Siap Pak.
2: Oke. Okay. Saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, tadi malam pertandingan sudah dibuka loh. Itu tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan dihujani 3 kartu merah, 2 untuk Afsel, satunya untuk tuan rumah Meksiko. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah. Hari ini sebentar lagi, kurang lebih 14 menit lagi akan ada kick off di grup yang sama, itu Korea Selatan, salah satu tim dari Asia melawan Cekoslowakia, sama-sama Republik nih. Nah, boleh dong kasih gambaran nih, sama-sama pencinta bola nih ceritanya nih. Seperti apa kira-kira, apakah akan ketat atau mungkin Ceko lebih menguasai atau barangkali Korea Selatan bisa memberi perlawanan karena mereka kan cukup keras juga ya. Silakan Bu Deddy.
4: Biasa dalam sebuah pertandingan sepak bola, pertandingan pertama itu memang mentalitas pemain diuji, karena kan pembukaan gitu. Tapi secara pribadi, saya masih melihat sebagai orang Asia, saya mau menjagokan Korsel dalam pertandingan hari ini.
2: Termasuk kaptennya yang mantan Tottenham Hotspur yang sekarang main di Amerika ya.
4: Yeah.
2: Waduh, berarti Korea Selatan ini akan banyak berbuat banyak nih pada pagi hari ini.
4: Dia akan berbicara di pentas Piala Dunia tahun ini.
2: Wes. Kalau tim favorit nih, kalau Pak Wahyudi, tim favoritnya apa Pak? Negara Pak? Pak Wahyudi.
3: Tim favorit Pak?
2: Ya. Negara apa yang Bapak suka? Tahun lalu kan yang juara Argentina tuh. Nah kalau tahun ini Bapak menjagokan tim apa nih?
3: Kalau Argentina yang favorit ya memang apa namanya?
2: Negara itu? Mana? Negara mana?
3: Ya tapi kan kalau Argentina memang ya memang suka gitu Pak suka, kalau ya. Argentina gitu. Tapi kalau
2: favorit?
3: Ya kalau favorit semuanya kan sama aja nih Pak.
2: Oh gitu, nah, ya. Gitu Pak. Berarti menikmati pertandingan nah, yang paling utama ya.
3: Menikmati pertandingan gitu. Bukan kadang-kadang kalau favorit kan. Uh-huh. Maaf juga kan. Nah, nanti kok kalau kalah kan sakit hati pula kan. Nah, gitu kan. Apa nih dia?
2: Ya? Oh, jadi intinya siapapun jadi, yang menang kalah kita nikmati ya.
3: Iya,
2: jadi enggak perlu harus cari gitu. Oh, gitu. Nah, bagus juga konsumnya tuh.
3: Kalau itu kalau favorit kan ya, nanti kalah nih macam mana enggak bisa jadi.
2: Sakit hati gitu kan. Bagaimana tanggapan Anda, Bunda? Ini menarik loh. Ini kan menjunjung sportivitas juga dalam bertanding. Jadi kalah menang biasa, mending gak usah dukung siapa-siapa. Yang iya, menang kita dukung, yang kalah kita dukung. Bunda di tanggapannya.
4: Iya, luar biasa tanggapan Bapak kita ini kan. Menjunjung sportivitas dia. Kan? Iya. Datang, mendengarkan, yang menonton, nikmati pertandingan. Siapa yang menang, kita sanjung. Yang betul. Kalah pun tetap kita dukung tetap ya, Pak.
2: Kita dukung. Oh, iya. Oke. Okay. Selain Pak Wahyudi ya sembari kita menantikan Ketua DPD ada juga Pak Barudin ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak Barudin?
5: Sehat.
2: Sehat ya Pak. Hmm. Bapak salah satu pecinta bahkan saya dengar Askar Teking
5: ya,
2: pecinta PS Pekanbaru.
5: Iya dulu ya Pak. Ya.
2: Sejak tahun berapa Pak Barudin?
5: Tahun 94.
2: 94. Berarti Pak. Bapak sering mendengar suara Pak Saiful Barizin.
5: Pak Saiful Barizin.
2: Wes tepuk tangan Pak, dulu Pak, dong reporter idola kita yang sudah pensiun.
5: Itu saya dengar itu. Dulu.
2: Kita doakan beliau sekarang lagi sakit Pak amin. Saiful Bahri mudah-mudahan
5: sembuh ya.
2: Pak sembuh amin.
5: Untuk
2: amin.
5: Pak Saiful supaya bisa
2: reportase lagi.
5: Wah. Bahkan dengan almarhum Mas Pepen. Nah, itu saya sering ketemu.
2: Oh, fans RRI juga tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Pak Barudin,
5: ya.
2: Berarti sering mendengarkan RRI untuk siaran-siaran sepak bola ya?
5: Sering.
2: Di Pro 3 maupun di Pro 1, artinya iya. Salah satu pencinta siaran sepak bola acara iya. Dengar bareng.
5: Oh, nah, kalau dulu kalau udah bola itu, aduh, volume radionya langsung dibesarkan.
2: Langsung dibesarkan volume radio. Iya. Radio transistor waktu itu ya, masih iya, pakai putar-putar. Oke. Okay. Dulu waktu PSPS siapa Bapak idolanya?
5: Hendro Kartiko.
2: Wes kiper Hendro Kartiko. Sayang gagal juara kita waktu itu ya.
5: Iya.
2: Karena ada Kurniawan Dwi Julianto.
5: Iya, Kurniawan.
2: Betul. Bima Sakti.
5: Iya.
2: Siapa bek kita waktu itu?
5: Dulu banyak yang ingat itu.
2: Aples Tekwari.
5: Iya, sekarang
2: ya Eko Pujantoro.
5: Jarang mendengar jadi udah
3: ya di Eko Pujantoro.
2: Iya, betul.
5: Iya.
2: Bapak Barudin, kita ke pesta bola dunia. Kan nih pertandingan sepak bola ada 48 negara, di 3 iya. Negara dilangsungkan Amerika, Kanada, dan Meksiko. Bapak iya. Jagokan apa, Pak?
5: Asia. Itu Asia ya?
2: Udah, Bapak Asia boleh, tapi Bapak kira-kira jagonya siapa?
5: Ya, ada berapa pilihan tadi?
2: 48 negara.
5: 48 ya.
2: Biasanya Bapak sukanya negara apa, favoritnya? Nah, yang sering juara kan Brazil,
5: iya.
2: Argentina, Prancis, Italia. Dan beberapa negara-negara di
5: iya.
2: Eropa,
5: oh, iya.
2: Jerman. Kira-kira negara apa yang Pak Barudin suka?
5: Brazil.
2: Wis, Brazil tepuk tangan dong. Berarti Bapak udah tahu Ronaldo zaman itu ya?
5: Kalau dulu iya.
2: Weh.
5: Udah bisa tampil lagi dia?
2: Udah dong, udah pensiun dia Pak. Kenapa Brazil Pak? Tapi Brazil itu satu-satunya negara
5: iya.
2: Yang sudah mendapatkan predikat juara dunia terbanyak.
5: Iya,
2: 5 kali Pak Barudin.
5: 5 kali ya.
2: Jadi kalau dia juara lagi tahun ini 6 susah menyamainya.
5: Iya iya.
2: Susah menyamainya ya. Saya kembali ke Bung Deddy dulu. Boleh dikasih mic-nya sebentar Pak Barudin. Bung Deddy. Bayangkan bapak-bapak kita yang sebenarnya difabel begitu sangat mencintai sepak bola bahkan punya tim favorit sendiri-sendiri. Artinya sepak bola ini sesuai tagline-nya memang tanpa batas semua bisa menikmati. Nah, dari sudut pandang kita selaku orang yang hobi bersepak bola, artinya tumbuh kembang sepak bola itu harus dimulai dari mulai dini, mulai dari SSB anak-anak. Nah, ke depan sepak bola Indonesia yang tadinya sempat gagal di kualifikasi akan seperti apa nih tonton berikutnya?
4: Kalau saat ini saya mengamati sepak bola Indonesia sejak mulai dipegang oleh STY sampai sekarang sudah bisa dinikmati lah permainannya. Gitu.
2: Betul.
4: Kalah menang kita kita nikmati. Betul. Ya, cara bermain timnas kita sudah mulai bagus itu. Apalagi dalam dua kali uji coba terakhir ini kita berhasil mengalahkan dua negara yang menurut peringkat FIFA dunia di atas kita.
2: Di atas kita, peringkat 70-an, kita
4: 70-an, 120-an, kita 118 bisa mengalahkan mereka. Berarti kan perlu ada sentuhan-sentuhan yang bagus nih dari pelatih-pelatih yang terbaru kita.
2: Dan sebenarnya sudah mewarisi, semenjak STY meninggalkan, sudah mewarisi squad yang bagus sebenarnya ya.
4: Sudah bagus, sudah.
2: Betul.
4: Ada percampuran dari kita yang naturalisasi dan Indonesianya.
2: Istilahnya kalau tidak dibantai Australia di kandangnya 4-1, barangkali kita punya peluang besar sebenarnya.
4: Berharap
2: waktu itu kita. Bayangkan kalau Indonesia lolos Piala Dunia akan seperti apa. Pak Baharudin, kalau ya, seandainya Indonesia lolos Piala Dunia, perasaannya seperti apa, Pak?
5: Waduh, sulit lah untuk diungkapkan dengan kata-kata rasanya.
2: Kalau Pak Wahyudi, bagaimana senang perasaannya, Pak, kalau Indonesia lolos Piala Dunia? Kalau lolos Indonesia Piala Dunia, kayak gimana perasaannya? Oh,
3: bangga saya, Pak.
2: Bangga, selaku orang Indonesia. Itu udah pasti ya. Baik, saya akan informasikan lagi untuk pendengar yang ada di rumah, di mana saja berada. Tebak skor akan dibuka hingga 4 menit ke depan di WA Pro 1 0811-767-3991. Harus punya akun WhatsApp yang dilengkapi dengan foto profil dan nama lengkap. Kirimkan dengan formatnya TS spasi Korsel VS Ceko, lalu skornya. Misalnya TS Korsel VS Ceko 1-3 ya, kirimkan ke 0811-767-3991. Ada hadiah menarik yang disiapkan oleh RRD Pekanbaru untuk satu orang pemenang. Jika ada jawaban yang sama, kita akan undi dengan sistem spinning wheel. Nanti kita akan juga saksikan di saluran resmi Piala Dunia, yaitu melalui Bola Gembira TVRI. Juga kita sedang siarkan juga di Yakuza Arena pagi ini. Tapi kita juga akan mendengarkan langsung melalui Pro 3 yang kita live-kan di Pro 1 RRD Pekanbaru sesaat lagi pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, yakni Korea Selatan melawan Cekoslowakia. Pak Baharudin,
5: ya.
2: Korea Selatan melawan Ceko, Bapak dukung mana? Ini bentar lagi nih Pak, 3 menit lagi.
5: Kalaupun
2: suka mana, Korsel atau Cekoslowakia?
5: Umpamanya salah milih pun gak apa-apa ya kan?
2: Boleh, gak apa-apa. Kalau Pak Bayudi dia gak milih-milih karena dia takut sakit hati katanya.
5: Kalah menang itu sudah biasa.
2: Biasa Pak Bayudi, jangan sedih-sedih Pak.
5: Siapa? Namanya juga bola, kan bulat.
2: Pak Baharudin pilih mana?
5: Korea
2: Selatan atau Cekoslowakia?
5: Korea Selatan.
2: Korea Selatan.
4: Oh, sama kita,
2: Pak. Sama sama Pak Deddy.
4: Kalau Pak Tos
2: dulu, Pak Tos, Pak. Ya. Korea Selatan, cuy. Ya kan? Tapi bukan Lee Min Ho ya. Beda itu artis. Pak Wahyudi, dua udah Korsel, Pak. Bagaimana kalau kita Ceko berdua, Pak Wahyudi? Pak Wahyudi pilih apa? Korsel juga.
3: Kalau Korsel, ya itu aja nih yang pilih Korsel kita.
4: Ikut Korsel Pak Yudi.
2: Bisa gitu ya, Korsel aja lah nggak apa-apa daripada nggak milih gitu ya. Kalau saya disuruh pilih Pak, saya Argentina Pak. Cuman Argentinanya belum main hari ini ya. Iya. Baik teman-teman di teknik seperti apa Mas? Sudah ada preview sebelum pertandingan di sana, sudah bersiap-siap. Sesaat lagi ya. Berarti sekitar 2 menit lagi kita akan menuju ke apa namanya, ke Meksiko untuk pertandingan awal antara Korea Selatan melawan Cekoslowakia, di mana pada pertandingan dini hari tadi pukul 2 di pembukaan sudah ada pertandingan antara Meksiko tuan rumah melawan Afrika Selatan yang penuh hujan kartu merah, 2 kartu merah untuk Afsel dan 1 kartu merah untuk Meksiko, tapi tuan rumah berhasil memenangkan dengan skor 2-0. Akan menarik ini pagi ini, kita saksikan sesaat lagi. Waktu yang masih ada 1 menit untuk yang ngirimkan tebak skor segera sampai pukul 8.59 sebelum pertandingannya akan kita mulai beberapa saat lagi.
4: Saat ini
2: kita menuju langsung ke Pro 3 Jakarta, mendengarkan langsung di program Dengar Bareng bersama Radio Republik Indonesia pertandingan Korea Selatan melawan Cekoslowakia di Grup A.
6: Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan
7: jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih-putih.
8: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Han Wook, Lee Taseok, ada Park Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lain ada Jisung, ada Hang Min, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
7: Nah, di Ceko, kiper Matej Kopar, kemudian ada kapten Ladislav Petri, ada juga Robin Pranac, Stefan Colopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Thomas Socek, Vladimir Koval, Pavel Sulek, kemudian Provot, dan juga Skik.
8: Dua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
9: Selamat pagi Bung Senpi.
8: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
9: Betul, wow. Ini apa agak nggak biasa ya gitu, buat apalagi buat penonton di Indonesia. Tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih baik Korea Selatan, mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
8: Baik.
7: Oke, baik.
8: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
7: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel akhirnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah telat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
8: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
9: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
8: Okay.
9: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack, dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
7: Sekitar itu tadi Chun Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
9: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
8: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
7: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungo, pendek saja kepada rekannya, dan bola tengah lapangan pertandingan Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Bell, umpan pendek kepada Han Bell, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
8: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim, masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit ke-5 ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan, ke tengah lagi dari belakang, build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko, baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
9: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In dan yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Hyun-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
8: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi, lempar ke dalam. Kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini, coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae-sung.
7: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan
10: nampaknya masih bermain aman ya.
9: Ya, ya.
10: Cukup berhati-hati pada pertandingan
9: pagi hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan

0: oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Henmin lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jaesung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jungbu, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yongwo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap dengan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Koval. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tai Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi So Hanmin, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat netpad cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros itu sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Jaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga

0: mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Li Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Jung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko?
0: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
0: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi, oh nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan fluidnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung juga ya.
0: Ya kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
0: Karena lepas memang dari itu kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat jauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kopar, masih mencari rekannya Kopar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan, lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
0: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi
0: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Tomasz Cek ya,
1: pemain
0: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi jauh ini memang klub lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini itu di sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh. Coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum, kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Suk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Suk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Suk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Suk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Suk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi Nampaknya Zeleni tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. Terjatuh tadi.
2: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan, jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi, di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seolion Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi, pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbom. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kopar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kopar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kopar masih mencari rekannya. Kopar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam oval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulk tadi, Pavel Sulk.
2: Ya Bung Jopri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya, jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Inbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Inbom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko. Nah, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Hai Sok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Jae Sung tadi terjatuh telah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit, tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, terkaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min langsung, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Song Hyun-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada tiga pencatat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun-min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
0: on target ya.
1: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurangan tenangan ya, artinya kekurangan tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami show check tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Sochka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan, masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemainnya Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, arahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah ranak tadi kepada Kapten Kreski. Umpan pendek saja kembalikan kepada Ranax, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Heung-min, namun bertepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sul tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat ada dari Sotka kepada Sul tadi.
0: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sul tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kebulik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, para ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dorong kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Han Bom ke tengah lagi pemain nomor 6 In Bom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi In Bom, cobalah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Bom, masih main 1-1, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah In Bom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, In Bom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Dengan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Kloska tadi, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan fluidnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Fitri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa.
3: Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini.
4: Mana suaranya semua? Wow. Mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukungnya Cekoslowakia? Wah, seru sekali. Wah, jual beli serangan antara dua tim beda benua. Satu dari benua Asia, Korea Selatan. Satu lagi dari benua Eropa, Cekoslowakia. Skor sementara masih kacamata kalau kata Bung Saiful ya. Masih kacamata alias 0-0. Dan tadi banyak serangan dilakukan oleh tim Korea juga. Bahkan Ceko juga gak mau kalah ya dengan strikernya Patrick Schick. Sementara di kubu Korea Selatan ada Son yang juga menjadi andalan dan juga kapten dari Timnas. Kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini di Dengar Bareng. Sekaligus kita dalam program dialog luar studio dengan judul Semangat Tanpa Batas Pesta Bola Dunia untuk Semua. Nonton bareng Pertuni Riau. Tepuk tangan lagi dong. Bung Deddy, kita juga kedatangan dua narasumber yang keren-keren pagi ini, Bung Deddy. Yang pertama beliau adalah Ketua DPD Pertuni Riau. Kami perkenalkan ada Pak Zulfikar SPD MPD. Assalamualaikum Pak Zul.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Apa kabar Pak Zul?
5: Baik, alhamdulillah pagi ini cukup ceria. Semangat.
4: Ini maaf kami culik pagi ini dari aktivitas kantornya, nggak apa-apa ya.
5: Nggak apa-apa.
4: Sudah izin ya Pak ya. Ini bahasa culik ini nggak tahan gitu ya, diculik. Dipinjem lah gitu. Juga ada bersama kita Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau, ada Bapak Ranto Sitompul. Selamat pagi Pak Ranto.
6: Iya, selamat pagi.
4: Sehat Pak Ranto?
6: Sehat.
4: Gua ada kabar?
6: Salam olahraga.
4: Sehat dong? Sehat ya?
6: Sehat.
4: Luar biasa. Dan kita masih bersama Bung Deddy. Bung Deddy, singkat saja satu menit analisa babak pertama antara Korea Selatan melawan Ceko tadi seperti apa pertandingan? Ketat atau sudah menjual beli serangan atau seperti apa?
7: Cukup ketat, dilihat tadi Korsel begitu menguasai ball position.
4: Ya.
7: Hampir 50% lebih. Ada 3 atau sekitar 4 peluang tadi Korsel miliki tapi belum menghasilkan gol.
4: Sekarang, saya melihat tadi peta pertahanan dari Cekoslowakia cukup rapat di baris pertahanan ya. Sehingga Son bersama rekan-rekannya di gelandang tengah tak mampu menembus pertahanan dari Ceko.
7: Cukup rapat. Korsel juga nampaknya Ceko terkejut nih dengan pola permainan Korsel.
4: Betul.
7: Yang cukup menyerang hari ini.
4: Betul. Dan beberapa kali juga serangan balik dari Ceko cukup mengejutkan ya. Tadi ada crossing ke arah Patrick Schick tapi kuatnya back senior dari Korea Selatan saya lupa tadi namanya. Itu pada akhirnya bisa mementahkan juga serangan dari Patrick Schick. Artinya sistem pertahanan dan juga menyerang dari kedua tim ini sudah cukup baik sebenarnya ya.
7: Sudah cukup baik untuk laga perdana dalam Piala Dunia, sudah cukup baik.
4: Baik. Pak Zul, tadi mungkin juga menyimak Dengar Bareng kita melalui Pro 3 Jakarta.
5: Iya Pak.
4: Ini tentu bisa dianalisa bahwa banyak sekali peluang yang dibuka tadi oleh Korea Selatan tapi tak mampu menembus pertahanan Cekoslowakia. Sudut pandang Pak Zul seperti apa Pak Zul?
5: Kalau menurut saya Korea Selatan saya apresiasi dari segi semangatnya ya.
4: Betul.
5: Cukup bagus walaupun dari Asia gitu tapi dia tidak menganggap apa lawan ini apa optimisnya tinggi lah intinya. Optimis. Betul. Optimis Korea ini tinggi makanya dia bisa mengimbangi sekelas Ceko yang dari benua Eropa dan memang yang ikut bola ini bukan sekali dua kali ini aja. Kalau Korea kan mungkin beberapa kali juga dia tidak pernah ikut, ada yang tidak ikut kan?
4: Ada satu kali kalau nggak salah dia absen, habis itu dia rutin ikut terus ya.
5: Nah, jadi kalau dari sisi Ceko, ya mungkin keteteran bisa jadi keteteran sih, sebab kaget gitu melihat serangan-serangan dari Korea ini tadi. Jadi kalau menurut saya, bayangan saya nanti ini paling tidak Korea Selatan mencetak satu gol. Tapi kalau menang sih nggak tahu siapa.
4: Sepertinya begitu ya Pak Jol. Nih Pak Ranto nih, pecinta sepak bola sejati nih. Pak Ranto, sebenarnya Korea Selatan baik juga Cekoslowakia, kalau secara statistik tadi ball possession-nya menang Korea Selatan ya, menekan terus, tapi ketatnya pertahanan dari Ceko sehingga Korea Selatan tak mampu menembus pertahanan. Ini kalau dilihat dari apa yang terjadi di babak pertama, babak kedua akan seperti apa menurut Pak Ranto?
8: Ya, terima kasih. Kalau menurut saya di babak kedua, Korsel pasti meningkatkan serangan dan kemungkinan juga Ceko juga, dia kan tadi masih mempelajari, dia tidak mau terburu-buru.
4: Betul. Apalagi tetapi, sudah absen 20 tahun ya.
8: Ini kita mendengar dari permainan Ceko juga begitu solid pertahanannya, dan mereka mampu bertahan meskipun Korsel berusaha untuk menyerang. Tetapi perlu diwaspadai serangan balik dari Ceko ataupun bola-bola mati dari Ceko ya, dan tandukannya secara khusus juga. Betul. Mereka akurat begitu.
4: Tampaknya dua striker, termasuk dua striker tunjang nih Pak Bung Deddy.
5: Betul.
4: Son namanya cukup besar di Tottenham Hotspur. Sementara Patrick Schick sekarang juga bermain di salah satu klub di di Jerman ya, dengan gol yang juga cukup mentereng begitu, mantan pemain AS Roma, tapi menjadi tumpuan harapan dari Cekoslowakia sekarang. Tadi komentator di Pro 3 sempat mengatakan bahwa era Pavel Nedved memang sudah habis, tapi dengan hadirnya setelah 20 tahun absen, tampaknya Cekoslowakia cukup menjanjikan juga untuk lolos dari grup. Seperti apa menurut pandangan Anda?
7: Untuk tim yang sudah lolos ke Piala Dunia ini, negara-negara yang lolos telah menempuh perjuangan yang panjang melalui kualifikasi.
4: Yeah.
7: Jadi tentu dia pengen tampil di Piala Dunia walaupun sudah lama tidak tampil. Tentu pelatih mempersiapkan tim terbaik lah untuk negaranya.
4: Betul.
7: Era Nedved telah habis, tapi sepak bola terus akan melahirkan pemain-pemain terbaik selanjutnya.
4: Betul. Kan di cukup mentereng sebenarnya ya, skuadnya ada selain Patrick Schick juga ada Lukas Provodi, tadi juga ada Alexander Sojka, beberapa pemain-pemain yang semua rata-rata bermain di Liga Eropa. Sementara juga di kubu Korea Selatan juga cukup mentereng ya, bahkan backnya yang tadi saya lupa namanya, Kim Min Jae, ya Lee Kang In ya, itu juga orang-orang yang barangkali bisa bikin banyak kejutan. Saya sih favorit tetap Korea Selatan kalau menurut saya, yang akan menang pada pertandingan hari ini.
7: Sama.
4: Sama. Kalau Pak Jul, seperti apa Pak Jul?
5: Saya masih tetap Ceko, tapi bayangan saya Korea Selatan pasti mencetak gol, itu aja bayangan saya.
4: Oh, hitung-hitung nabung gol karena ada juara tiga terbaik gitu ya, mudah-mudahan.
5: Bisa jadi seperti itu.
4: Kalau Pak Ranto nih pasti Korsel nih.
8: Iya, kalau saya pasti Korsel.
4: Pak Ranto kita sempat ngobrol-ngobrol tadi pas pertengahan babak pertama berjalan, bahwa sesungguhnya keberadaan program Dengar Bareng itu cukup bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang difabel, karena penting meski tidak dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, tapi bisa menyimak detik demi detik reporter live secara langsung menggambarkan kepada pendengar di rumah bagaimana jalannya pertandingan. Bahkan kita juga ikut berdebar-debar nih apa yang terjadi di tengah lapangan. Seperti apa Pak Ranto tanggapannya?
8: Iya, memang cukup bagus ya menyiarkan secara di radio. Kami khususnya kaum tunanetra bisa mengikutinya karena gampang dicerna, tidak seperti di televisi kan, kalau televisi bahasa Inggris kan. Jadi jadi kami sangat berharap RRI terus menyiarkan secara langsung Piala Dunia ini sampai selesai.
4: Amin. Tepuk tangan dulu dong Pak Antoni.
9: Hebat nih, hebat nih.
4: Pak Zul, gimana ya. Pak Zul?
5: Apa yang pertanyaannya
4: nih? Yes, sama seperti tanggapannya bahwa dengar bareng itu gitu. Sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di tunanetra.
5: Ya, memang kalau melalui pendengaran ini ya bagi kami disabilitas netra memang cukup apalah gitu ya, puas gitu tibanya. Kalau mendengar di TV mungkin ada yang mengerti bahasa Inggris tadi juga, ada yang tidak. Tapi kadang-kadang ada juga TV yang memang membacakan reporter Indonesianya membacakan kejadian di lapangan.
4: Betul.
5: Tapi kecepatan dan ritme permainan itu tidak bisa digambarkan
4: dari, karena sudah ada videonya.
5: Iya gitu. Itu. Betul. Kalau sementara yang kami butuhkan itu kan ritme permainan itu kami harus tahu gitu. Betul. gimana sedang ngapain dia, sedang ngucek-ngucek bola dia. Betul. sedang berada di kotak penalti ya kan, itu biasanya kalau berdebar-debar itu di kotak penalti itu kan. Nah, ini pilihannya masuk atau enggak kan gitu tibanya.
4: Nah, dan itu berhasil digambarkan dengan baik begitu ya Pak.
5: Iya, tapi kalau di TV cuma tidak di kotak penalti. Nah, gitu-gitu aja dia sedikit aja. Jadi kalau kita kalau radio berkutak-atik di kotak penalti, lepaskan tembakan.
4: Wah, bisa nih Pak Zul. Pak Zul bisa malah reportasenya ya. Betul. Tapi itu sangat terselamatkan dan bisa merasakan apa yang terasa di tengah lapangan ya berarti Pak Zul ya?
5: Bisa. Kalau melalui laporan penanganan watani memang dari dulu tunanetra pada umumnya lebih senang mendengarkan radio untuk mendengarkan bola itu ya. Tapi kalau memang radio tidak menyiarkan ya mau tak maulah terpaksa kadang-kadang mendengarkan melalui TV. Tapi itu pun tidak begitu sempurna informasi yang didapatkan.
4: Betul, artinya reporternya hanya sebagai tambahan.
5: Iya, tambahan.
4: Penonton itu mengharapkan dari videonya yang paling utama. Iya. Beda kalau di radio, kita memang 100% memanfaatkan apa yang di benak untuk dicerna begitu ya, iya. Pak Zul. Ya.
5: Jadi memang kalau di radio ini, diharapkan reporternya itu hafal gitu, bahkan nama-nama sampai betul. Baju sampai nomor punggung, tahu dia nomor punggung sekian. Kalau ini kalau di TV kan enggak.
4: Betul gitu. Betul. Dan harus dijelaskan gitu, Korea iya. Selatan dengan baju iya, warna merah, Cekoslowakia bergunung baju putih, langsung bisa dibayangkan nah, begitu ya Pak.
5: Iya.
4: Ya.
5: Jadi kita tahu nanti bola sedang posisi di mana. Kadang-kadang dia belum tentu mengatakan bahwa misalnya Korea pakai baju apa tadi, kostum apa tadi?
4: Korea merah.
5: Terus Cekonya?
4: Putih.
5: Jadi kadang-kadang sakinkan cepatnya reporter itu melaporkan, kadang-kadang dia menyebutkan yang baju merah ini, gitu aja dia tidak menyebutkan. Langsung kita, berarti ini di Korea kan gitu.
4: Betul.
5: Kalau dia sebut, Korea Selatan baju merah terlalu panjang, kalimatnya jadi keburu bolanya gol.
4: Dan itu teknik reportase yang menyesuaikan dengan apa yang dilihat oleh mereka dan didengarkan oleh rekan-rekan dari
5: apalagi dunia. Bahasa-bahasa kalau reporter ini kan biasanya digunting saja di tengah lapangan, kutak-katik lagi di kotak penalti, berburu serangan, lepaskan tembakan, kutakan tidak jadi saudara.
4: Betul. Seru ya. Baik Pak Jul, Pak Ranto juga Bung Dedi, ini babak kedua akan segera dimulai. Mungkin rekan-rekan di teknik sudah bisa mempersiapkan kembali siaran kita menuju ke Pro 3. Para pemain tampak dari kanal bola gembira kita di TVRI Sport sudah bersiap-siap akan kick off babak kedua. Begitu pula dari Jakarta, dari Pro 3 ada Erik Hamzah dan juga Senpi Hilmamsyah yang akan melaporkan secara langsung jalannya babak kedua. Singkat saja Bung Dedi, babak kedua akan seperti apa? Singkat saja.
7: Korsel harus lebih banyak menyerang biar bisa membuat gol untuk kemenangan.
4: Baik, Pak Zul singkat saja Pak sebelum kita mengarah ke Pro 3, seperti apa babak kedua?
5: Tingkatkan semangat Korsel.
4: Tingkatkan semangat ya. Pak Ranto?
8: Ya, Korsel pasti bisa mencuri gol.
4: Mantap. Sekali lagi, mana pendukung Korea Selatan? Mana pendukung Cekoslowakia? Korea Selatan 2000, Ceko 1000, cukuplah 3000. Nanti sebelum kita masih ada warta berita di Pro 3 Jakarta, saya akan ada satu kuis dulu. Satu hadiahnya berupa tumbler dari RR Pekanbaru. Yang tahu jawabannya angkat tangan ya. Yang hadir di sini semua boleh. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pemain depan sekaligus kaptennya Korea Selatan? Ayo, angkat tangan.
5: Tadi siapa? Perhatikan tadi.
4: Perhatikan. Fajul, Fajul tahu? Jawab Pak, boleh Pak, boleh Pak. Sambil kita menunggu tiga.
5: Saya nggak tahu nama lengkapnya kalau Korea Kim tadi yang saya dengar.
4: Oh, masih salah Fajul. Oke, kalau belum tahu jawabannya, saya jawab. Oke, saya akan tanya nih, namanya siapa Mbak? Namanya?
10: Baik, perkenalkan nama saya Priska Miransa Stompul. Kapten dari Korea Selatan yaitu Son Heung-min.
4: Wes, betul! Tepuk tangan dong. Mana adiknya Bu Tuti? Wey. Satu unit, bila dana aja lo. Silakan dikasih Bu Rani. Selamat kepada pemenang. Nanti babak kedua ada lagi dua pertanyaan. Jadi disimak pertandingannya. Siapa tahu ada gol. Kalau ada gol, siapa pun cetak golnya nanti bisa jadi pertanyaan kita ya. Jadi tetap bersama kita sembari menantikan siaran langsung. Sementara kalau kita saksikan di TVRI Sport pada pagi hari ini sebelum kita ke Pro 3 bersama dua rekan kita reportase di Jakarta, kami juga bisa melaporkan pagi ini langsung bahwa pertandingan sudah dimulai sekitar 2 menit dan tampak terjadi pertarungan di lini tengah antara pemain Korea Selatan dan juga Cekoslowakia ini. Dan bola saat ini ada di kaki pemain Korea, pemain Cekoslowakia mencoba menyerang dari sepertiga lapangan. Umpan ke dalam kotak penalti, coba di crossing, ditutup saja oleh pemain Korea Selatan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Cekoslowakia di menit kedua babak kedua ini. Masih cukup ketat pertandingan pagi hari ini, pendengar di mana saja Anda berada. Dan sembari kita menunggu ke Pro 3, Bung Deddy. Bung Deddy, ini pertandingan masih cukup berlangsung dan kita bisa juga melihat dari bola gembira TVRI Sport pagi ini. Nampaknya di babak kedua, Ceko udah mulai agak menyerang dibanding babak pertama ya?
7: Ya, dalam dilihat dari 5 menit pertama, Ceko mungkin melalui instruksi pelatih sudah melakukan perubahan nih untuk mulai menekan Korsel di babak kedua. Lihat dalam 5 menit babak pertama berlangsung.
4: Dan tampaknya Ceko sudah mulai membuat inisiatif penyerangan ya?
7: Ya, nampaknya dari 5 menit pertama kita lihat penguasaan bola lebih dominan sama Ceko. Mungkin instruksi pelatih di ruang ganti tadi mulai mereka terapkan di babak kedua ini.
4: Betul, karena ketinggalan ball possession itu sangat mempengaruhi performa tim ya. Tapi ini sudah mulai di menit keempat ini tampak Korea Selatan berbalik menyerang dan semua pemain sudah ada di areal pertahanan dari Cekoslowakia ya. Dan sebuah serangan dari sisi kanan, sayang sekali, hampir saja di depan gawang disapu saja oleh pertahanan dari Cekoslowakia. Sebuah lemparan ke dalam dihasilkan oleh, sebenarnya peluang besar tadi nih, di awal babak untuk Korea Selatan, Bung Deddy.
7: Peluang pertama, peluang yang pertama gol bagi Korsel.
4: Dan kiper dari Cekoslowakia cukup antisipatif ya, membaca crossing baik tadi dari Ceko ya, Song Gyu Kim ya, kiper dari
7: nomor punggung 10 dia.
4: Iya, betul. Kembali bola pagi ini
7: dikuasai oleh Korsel.
4: Korea Selatan sebuah mencoba serangan balik tampaknya dari Cekoslowakia. Oh, tertahan di lini pertahanan Korea Selatan. Memang kalau kita lihat Kim Min Jae ini salah satu back andalan juga ya dari Korea Selatan yang susah sekali itu ditembus ya.
7: Sudah senior juga mungkin nampak
4: itu. Sudah senior, betul. Baik, kita menuju langsung ke Pro 3 Jakarta bersama reporter RRI di Pro 3 Jakarta yaitu Erik Hamzah dan Senpi Hilmamsyah untuk melaporkan babak kedua.
11: Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk melaporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kopar.

0: Kim Injai mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19 Kang In. Masih Song Yimin kini mendekati kotak penalti daripada Deko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko, kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan Kim In Jae. Indo kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6 Opal tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya handbomb, masih dikontrol dengan baik agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu adalah Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae-in menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
2: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak pertama mereka. Kita akan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang melihat upaya ya, upaya untuk bisa ciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak
0: mengkreasi bola. Ya, pasan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min mampu direbut kembali. Song Hyun Min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang In tadi, masih Lee Kang In kuasai bola, petik saja kepada Pai tadi, lompat ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee, sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, oh! Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun Min, telah menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Kopar tadi, Song Hyun Min, ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Kopar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kampung Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan dari satu tangan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekat tim penalti daripada Ceko, dihalau saja

0: bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jupri,
1: yeah.
0: Peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu amplop tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita lihat dari Korea mempunyai yang sangat baik ya dari tempat Song Hyun Min dalam posisi terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi melihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Patrick Kopat kiper dari Blue Tech juga sangat cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Patrick Kopat masih sangat mengatakan untuk bisa menghalau ruang emas yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
0: Iya, membangun serangan tapi tempat yang tidak akurat, kurang satu bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke penegaran, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini tujuan pemain lagi ataupun mati terlebih tadi dari Ceko. Sik nampaknya ataupun pemain nomor 22 dari Socek area, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, jauh ke dalam, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
1: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Terlihat tadi tempat pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sudah kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Kim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan. Kita lihat
0: mengagetkan Bung Putri, karena tadi di lapangan Kretski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim.
1: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
0: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke 58 melalui sundulan sang kapten Kretski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi, pada Mike tadi umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Hyun Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, lebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan posting masih ke kotak penalti daripada Ceko. Sundulan tadi pemain dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zulaidi. Masih kuasai bola lapangan tengah. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belakang kanan. Lompat tadi umpan ke depan kepada Cik tadi maksudnya. Oh. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
2: Kim. Ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kecik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Ican juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting goal yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adisa Kreti, kapten dari Blue Teco di Wopperland Termander. Dan yang patut diingat dari Wang Ican adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
0: Skor 3-3 ya?
1: 3-2
0: 3-2 ya?
1: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Ican ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
1: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
1: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
1: Orang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar, ada Glosek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Fulk ya, ditarik keluar. Dua pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
1: Ya, dan terlihat memang coba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan kebobolan ya, karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Ican, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga, jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi, dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Tapi Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
0: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020 ini. Dan saat ini Korea pertandingan, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Min Jong tadi mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
1: Ya,
0: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
1: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hyun Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Gopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6, In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Jadi memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
1: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Mikko dengan situasi sekarang satu sama.
0: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Hyun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim seperti Iran, Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
1: Tapi kemarin itu kita lihat juga tadi perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Hyun Min, pemain yang memang sama-sama menyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang Dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Taisuk tadi dan Son Yung Yin yang saja digantikan oleh Son Yung Yin digantikan oleh Yuk Bu, kemudian Taisuk, Lee Taisuk tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak 1 gol tadi.
1: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang cukup merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan penambahan tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, nantinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, namanya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, tonorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengirim bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan ini. Paik masih terus, Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini, skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi, diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Ya, terjatuh tadi Gojek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim. Ada 1 2 3 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk gol, sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
0: Offset.
2: Far benar.
0: Masih.
2: Oh ya.
0: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan melambung tinggi mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko, crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom umpan bola ke belakang kepada Han Bom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
2: Bung Jupri.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bung?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wang Inbeom ya, pemain nomor 6 Wang Inbeom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Song Myung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Cempi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Hotek menciptakan.
2: Ya, skema yang memang lejap ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom, dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval. Coba kali ini, ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus, ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim. Setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi, bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ kali ini. Berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat terkata memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
0: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini kena penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
0: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yi-chan Ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Bisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini? Jelang 4 menit waktu normal, ini pertandingan akan berakhir.
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Ya, kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Vladimir Kopal, gawat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya. Remontada. Ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
1: Yongmingo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002
0: yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul, kontroversi tapi
0: kontroversi pada kontroversi ya, masih belum terima,
2: sudah lama ya, sudah lama ya. Masukin menit 87, kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa, gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik di dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
0: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Huang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-atik.
0: Terlalu banyak menggocek bola, kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemain, pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
0: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
0: Ya, waktu ya cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
2: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan tilang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti. Umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Oh. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah. Padahal tadi skemanya memang sangat lejat, bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ. Arahkan lagi ke tengah. Coba mengotak-atik bola. Umpan lagi dari tengah tadi. Pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Tadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Tadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi. Enggak, melainkan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
0: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan kitil. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Han Bum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
0: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustrasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
2: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7. Coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi. Tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan. Tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar. wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya Bung Jupri
1: ya. Ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit atau wasit ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri pertandingan kali ini.
2: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkan gak diumpat ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpat ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Ampun.
3: Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini.
4: Mana tepuk tangannya semua? Hey. Mana pendukung Korea Selatan? Waduh, Ceko walaupun kalah, mana tepuk tangannya Korea? Ceko Slovakia. Korea Selatan akhirnya memenangkan pertandingan di Pool A ini, pertandingan kedua yang dicetak oleh Kreji pada menit 59 oleh Ceko, dibalas oleh In Beong pada menit 67 dan gol kedua Hyun Gyu pada menit 80. Pak Jul, sedikit saja Pak Jul, karena kita ada berita Pro 3 jam 11. Tanggapannya babak kedua.
5: Korea cukup semangat, cukup sesuai dengan harapan. Tadi juga kita menduga Korea mencetakkan gol, ternyata benar. Gitu aja.
4: Baik, 2 gol malah ya Pak Jul ya.
5: Iya.
4: Pak Ranto.
6: Ya, kalau saya memang sudah menduga pasti 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
4: Wah, tepuk tangan dong. Tradisi Pak Ranto. Bung Deddy, ini sama seperti pikiran kita juga. Anda seperti apa?
7: Dari awal saya memang udah jadi Korsel.
4: Wes. Artinya nih kita yang ada di depan ini emang pendukung Korsel ya.
5: Pendukung Korsel.
4: Bukan karena Asia ya, bukan. Ya, bukan. Tapi emang permainannya bagus ya.
7: Tapi Asia ada sikit lah.
4: Ada.
5: Ada sikit betul tuh.
4: Baik.
5: Dia di 10,
4: berarti Asia dengan hasil kita ini maka untuk klasemen sementara diduduki Meksiko pada peringkat 1, peringkat 2 Korea Selatan, peringkat 3 Ceko, dan peringkat 4 diduduki oleh Afrika Selatan. Artinya di babak berikutnya nanti, di pertandingan kedua ketiga, tim akan semakin ketat ya. Kira-kira dari grup siapa yang akan keluar?
7: Meksiko sebagai tuan rumah, mungkin peluang besar dia lolos sebagai juara grup.
4: Runner-up-nya?
7: Runner-up-nya mungkin masih ya, 3 tim di bawah masih ada peluang.
4: Oke. Okay.
7: Karena masih ada sisa 2 kali pertandingan masing-masing.
4: Pak Jul?
5: Kalau saya Korea tetap yang kedua mungkin runner-up-nya.
4: Wes, tepuk tangan dong pendukung Korea. Pak Ranto.
6: Ya, kalau saya tetap Korsel ya, maju
5: terus. Juara grup.
4: Juara grup malah ya. Iya. Juara grup. Berarti bisa mengalahkan tuan rumah Meksiko ya?
6: Bisa lah.
4: Baik, nanti setelah kita tutup program ini, live kita di Pro 1, nanti akan ada 2 kuis lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang khusus pertuni saja. Jadi kuisnya hanya khusus untuk bapak ibu pertuni. Ada 2 soal nanti akan kami bagikan. Tapi karena waktu kita sudah mepet sekali ya, sedikit lagi Bung Deddy. Ini Yakuza sebagai salah satu support kita di acara ini, mungkin ada harapannya ke depan terhadap sepak bola Indonesia ataupun juga anak-anak yang mencintai mini soccer seperti apa?
7: Sebuah kata pernah saya dengar dari sebuah pelatih. Dalam sebuah permainan sepak bola, perbaiki dulu passing dan dasar
4: ya.
7: Passing dan kontrol sebagai seorang sepak bola, maka sepak bola itu akan indah, akan dilihat seperti yang kita lihat saat Korsel dan Jepang di Asia, bagaimana cara dia bermain sepak bola melalui passing dan kontrol yang bagus dan menjelma sebagai 2 kekuatan yang hebat di Asia,
4: sebuah permainan yang luar biasa. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk narasumber kita pada pagi ini. Ada Bapak Zulfikar, SPD MPD, Ketua DPD Pertuni Riau, Pak Ranto Sitompul, Sekretaris Dewan Pengawas Daerah Pertuni Riau, dan juga Bung Deddy AMD MSOS, Manajer Operasional Lapangan Yakuza Arena. Tadi juga ada Pak Sri Wahyudi dan juga Pak Baharudin. Terima kasih kita sudah bersama di dialog luar studio dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026 dan juga tentu program Bola Gembira yang kita livekan juga melalui TVRI Riau di areal ini dengan tema Semangat Tanpa Batas Pesta Bola Dunia untuk semua. Dengar bareng Pertuni Riau. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog khusus hari ini.
8: Pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang hari ini.
9: Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas

0: Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah. Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

7-4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.

0: dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. We knew that it was going to be tough. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Gillenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Gillenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali pada siang hari ini kembali hadir di suasana tengah-tengah Anda di edisi hari ini, pendengar, 12 Juni 2026. Anda berteman bersama saya, Syarizan Usman, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik pendengar, untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu Jumat untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya, tepat pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Ya, pendengar Anda masih dalam kabar musik tanah air untuk hari ini. Pendengar, kami kutip dari celebrity.okzen.com, di mana grup band The Changcuter bakal naikkan tarif manggung imbas ekonomi lesu. Pendengar, pada Jumat Minggu 7 Juni 2026, tekanan ekonomi global berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah membuat manajer band The Changcuter, Dipa Nandristria Hasibuan, memutar otak. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan evaluasi mendalam terkait biaya produksi band. Dipa menjelaskan bahwa tim teknis dan keuangan sedang menyesuaikan angka-angka produksi agar tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Kalau untuk pemangkasan biaya produksi dari manajemen The Changcuter masih dalam proses perhitungan kembali dari tim teknis maupun finansi. Sampai nanti didapat hasil yang menentukan biaya produksi kita di setiap show, kata Dipa kepada Ainus Media Group IMG melalui pesan singkatnya. Disinggung mengenai kemungkinan menaikkan harga panggung The Changcuter, Dipa memberikan jawaban yang menegangkan bagi para penyelenggara acara EU. Sampai hari ini sebagai manajer band, saya dan manajemen belum ada kebijakan untuk menaikkan harga show kita karena saya dan manajemen masih coba menghitung lagi segala produksi yang kita keluarkan, ungkapnya.

0: roboan. Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan sedih sedih yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, berikutnya Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan terakhir dalam kabar musik tanah air di siang hari ini. Ya, berikutnya setelah 18 tahun Dewi Lestari kembali rilis album penuh ya. Pendengar, Dewi Dede Lestari merilis album penuh bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Setelah 18 tahun sejak terakhir mengeluarkan album, ia mengaku memutuskan untuk kembali merilis karya musik setelah melewati pertimbangan panjang. Sebenarnya niatan untuk kembali bermusik itu sudah cukup lama. Bahkan ketika almarhum suami saya, Reza Gunawan, masih ada, kami sempat diskusi tentang album, katanya saat ditemui di kawasan Jakarta di 3 Juni 2026. Menurut Dede Lestari, sang suami adalah sosok yang selalu meningkatkan bahwa musik adalah bagian dari identitas sebagai seorang artis, sesuatu yang seolah terabaikan karena dirinya memilih fokus menulis. Ketimpangan tersebut bahkan terlihat jelas dari jumlah karya yang dihasilkan Dede Lestari selama ini. Selama 18 tahun terakhir dia sudah menerbitkan 18 buku dan 2 album solo. Perbandingannya mencolok sekali bukan, katanya. Dewi Lestari mengaku sempat ragu membuat album lagi di era digital saat ini. Ia merasa asing dengan industri musik saat ini yang dinilai sangat berbeda dengan puluhan tahun silam saat dirinya memulai karir.

wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حضرين جماعة جمعة yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas, besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyuknya munada, haknya tanbih, penguat, pengingat, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Qur'an, apakah berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan sampai detik ini, kita masih diakui beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang baligh yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Quran. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali, tujuan utamanya dzikrillah. Dzikrillah. Dzikrillah. Hadirin, kalimat dzikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Qur'an dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat. Tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat, di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun. Duha belum dikerjakan. Selama hidup gak pernah sholat syuruk. Selama hidup kurang rawatib. Tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Quran, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghafal Quran itu zikir. Karena itu para penghafal Quran semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja enggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi, nomor hadis 2015 itu. Saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu, itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas. Anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah, karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan surga tingkat tertingginya, mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang
1: Anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran. Yang lumpuh otak menghafal Al-Quran. Yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran. Dan kebanyakan mereka masih belum baligh. Anak baligh sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum baligh sudah mulai menghafal Al-Quran. Sudah lancar bacaan Quran. Sudah banyak hafalan Quran. Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas, uang-uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kendaraan yang mengantarkan Anda dengan untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah, bekerja beramal saleh, itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua, jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah. Kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil dia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal. Karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya. Mustahil ia korupsi. Mustahil ia mencuri. Mustahil ia membegal. Mustahil ia berselisih. Mustahil ia membuat hoax. Mustahil ia berbuat maksiat karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat, jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone-handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu salat menghadap Allah di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga. Cita-cita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara, bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu, bahkan sejak di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu, saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan, tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan. Dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah, hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Quran, mulai lupa dengan kualitas sholat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan, mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16 ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, hei kata Allah, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah untuk serius imannya, untuk benar-benar mendekat kepada Allah, khusyuk menyembah Allah. Lidzikrillah, untuk ingat Allah. Untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat, kata Allah. Kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda, kedudukan yang tinggi Anda dapatkan, harta yang banyak Anda raih, tetap Anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana solat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, solatnya. Mana amal solat yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Duhai hadirin saudara-saudariku sekalian, kalimat iman disampaikan oleh Allah dan membuka kalimat Jumat sekaligus memberikan kesan pengingat kepada kita agar kita sibuk. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia, jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat. Jangan sampai, kata Allah, seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah dan Al-Quran tidak memiliki kesempatan. Al-Quran hanya sudah menjadi pajangan saja, ibadah jadi formalitas saja, akhirnya Jumat pun tidak ada rasa lagi. Jumat hanya sekedar duduk, datang, kadang terlambat, tunggu khatib naik, setelah itu pulang. Al-Quran cuma jadi pajangan, hiasan saja dibaca. Salat cuma jadi formalitas saja. Kalau terjadi dalam kehidupan kita, maka tanda alarm harus dinyalakan dalam jiwa kita. Itu pertanda ada keadaan hati kita yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup kalimat ini, maka tiru ilmu kufas yang kuat. Maka kalau sudah seperti itu, kebanyakan lupa dengan Allah lebih jauh dan banyak membuat kemaksiatan. Karena itu, ini mengajak kepada kita semua dalam waktu kita yang singkat, penting untuk mengevaluasi dan mengevaluasi. Ingat-ingat saat kita menanggap waktu, ingat anak-anak, ingat orang tua. Dengan Allah sedekat setiap Anda berapa kemaksiatan. Mungkin di antara kita ada yang sudah waktu, yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan saya. Anda yang para orang tua, saya yakin Anda punya kuat bisa kubur aku, tidak bisa terpisah. Jaga diri baik-baik, jaga amanah.

0: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ada satupun di antara hambamu datang di Jumat ini pernah berbuat dosa dalam tubuhnya, bahkan berlumur dosa dari sekejap tubuhnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami di Jumat ini yang tengah dirasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Allahumma wala asiran illa yasarta. Ya Allah, jika ada di antara hambamu yang beriman di Jumat ini tengah diuji dengan kesulitan di rumah tangganya atau di pekerjaannya ya Allah, atau di kehidupan sosialnya ya Allah, maka mohon dengan ketulusan keikhlasan Jumatnya ya Allah, angkat dan hilangkan segala kesulitan hidupnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala dainan illa qadaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah diuji ya Allah dengan sulitnya rezeki, utang piutang, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasan Jumat yang ditunaikan, anugerahkan rezeki terbaik untuk melunasi utang-utang, memperbaiki kehidupan dan mendekat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakit ini. Allahumma dzab 'annal ba'sa wal bala wa khassatan corona. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Arhamar Rahimin, hilangkan seluruh wabah penyakit di sekeliling kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kekuatan ikhtiar kami ya Allah
1: untuk bersatu, berpadu, bersinergi ya Allah menghadapi ujian ini. Hilangkan segala wabah khususnya virus corona ya arhamar rahim. Allahumma nashtaq lil masajid. Ya Allah, kami rindu untuk tenang menunaikan ibadah di masjid ya Allah. Li ta'alimina, untuk ta'lim-ta'lim kami ya arhamar rahim. Salat-salat kami ya Allah, kami merindukan kembali salat dengan tenang di masjid ya Allah. Saf yang utuh ya Allah. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kemaksiatan kami, kami tidak mampu datang ke masjid lagi. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kesalahan kami, kami dikeluarkan, dijauhkan dari masjid-masjid kami, dari ibadah-ibadah kami. Kami mohon ampun kepadamu ya arhamar rahim. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bermohon taubat kepadamu di Jumat ini ya Allah, dari segala dosa-dosa kami, dari maksiat kami ya Allah. Tawaffana muslimin wa alhaqna bisalihin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika Jumat ini menjadi Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami memang harus wafat di hari ini, maka wafatkan kami ya Allah sebagai hambamu yang saleh. Jadikan wafat kami husnul khatimah, sertakan dengan orang-orang baik dalam pandanganmu ya arhamar rahimin. Idza kana hunalika ya Allah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Dan jika ada titian sebagian kehidupan dari kami yang masih mampu kami harus lalui ya Allah, maka jadikan sisa hidup kami hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma wahid sufufana, jannibna minat tafraqa, wahfad biladana antunisiyah ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan anak negeri kami ya Allah. Jaga para pemimpin kami dalam kebaikan ya Allah. Jaga para ulama kami dalam kemuliaan ya Allah. Jaga rakyat kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma alimna linashkur hadhil balda Indonesia ya Allah. Ajarkan kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia ini ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mensyukuri nikmat negeri kami tercinta ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdi ya Allah kullal 'asif hadhil jum'ah liyatubu ilaik ya Allah. Jika ada perbuat maksiat ya Allah, pelaku maksiat, pelaku kriminal datang di Jumat ini, maka lembutkan hatinya untuk bertobat ya Allah. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga yang baik. Anugerahkan kesolehan kepada istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika memang keduanya masih bersama kami, berikan kekuatan untuk membahagiakan keduanya ya Allah. Jika satu atau keduanya telah tidak bersama kami, maka berikan kekuatan untuk beramal mengantarkan cahaya bagi keduanya dalam kuburnya ya Allah. Allahumma ya Rabb, nashtaq bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk beramal saleh agar punya bekal berjumpa dengan Rasulullah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah yang bisa menghambat pertemuan dengan Rasulullah. Fi jannatikal firdaus, di surgamu di firdaus dengan rahmatmu ya arhamar rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala siksa-Mu. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman-Mu ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika ya Rahman Rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi wa sallimu taslima. Wa nadhikullahi akbar wa aqimu salla ya rahmukumullahi.

0: Pendengar, saatnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Pekanbaru.
1: Untuk warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sebanyak 1.862 unit dan ini tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini mencapai 58%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar, dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier effect atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
2: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita siapkan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
3: 100%. 250 selesai harus.
2: 150 ya?
3: 250 harus selesai semuanya. Berarti tinggal
2: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Dioperasikan, dipersiapkan. Ya nunggu, tinggal nunggu arahan aja dari pusat. Ya, 1.800 berapa?
3: 58%.
2: 58%
3: dari 1.862.
1: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan iktisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit, tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif, di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
3: 1.862 yang sedang proses bangun, 1.063 yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
1: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Memasuki usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru, masyarakat apresiasi penataan sampah pemerintah Kota Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sejumlah warga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Perbaikan fasilitas umum, penataan kawasan pasar, hingga penanganan persoalan sampah dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Fatimah Putri Yulianto, menilai perubahan yang terjadi di kota ini cukup signifikan. Ia mengaku merasakan langsung perkembangan Pekanbaru selama 17 tahun menetap di kota tersebut, terutama dari sisi kebersihan dan penataan kawasan pasar.
5: Sampah-sampah di pasar pagi itu juga udah mulai dihilangkan. Pasar pagi juga udah di-upgrade kan, Pak. Jadi ada tempat bagus. Menurut saya bagus sih, Pak. Perkembangan Pekanbaru selama 17 tahun saya hidup di sini.
4: Apresiasi serupa juga disampaikan warga lainnya, Helma Maharani. Menurutnya selain pembangunan fisik, perhatian terhadap pengelolaan sampah juga perlu menjadi prioritas agar lingkungan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
5: Soal sampah tadi juga, ya, harus diinikan, harus diolah dengan baik. Misalnya dibuat apa karya-karya sesuatu dari sampah itu agar tidak menumpuk untuk ribuan tahun di depannya. Karena kan sampah itu sulit di apa uraikan. Jadi agar kita bisa mengolahnya lah, Pak, dengan baik.
4: Di usia ke-242 tahun ini, masyarakat berharap Kota Pekanbaru terus berbenah dan menghadirkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan. Harapan tersebut sejalan dengan keinginan warga agar Pekanbaru semakin maju, nyaman, dan menjadi kota yang membanggakan bagi seluruh masyarakatnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Ombudsman Riau dan Dewan Pendidikan Riau peringatkan wali murid untuk waspada dugaan penerimaan murid baru dengan nominal uang dalam SPMB 2026. Selengkapnya Alwi Suryamaja melaporkan.
6: Ombudsman Riau dan Dewan Pendidikan Provinsi Riau mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dugaan praktik penerimaan murid baru tidak sah atau anak belakang dalam SPMB 2026. Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama, menyebut praktik tersebut dikhawatirkan terjadi apabila jumlah siswa yang diterima melebihi kuota resmi yang diumumkan sekolah.
7: Sehingga ini menjadi dikatakan tadi ada anak dari jalur belakang. Saya menyebutnya pada saat misalnya disetujui 10 rombel, 36 yang diumumkan, tapi yang disetujui 40, maka ada anak apel, anak apel 37, pemerintah 37, 38, dan selanjutnya. Kami masih melihat temuan yang terbesar kami juga salah satunya yang berada adanya pemaksaan dari eksternal. Saya harus memberikan apresiasi kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah yang hari ini sudah tidak masuk dalam ruang ini, tapi mereka dipaksa dari eksternal untuk bisa memasukkan beberapa anak lewat alias.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Junaidi memperingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menawarkan jasa masuk sekolah dengan tarif tertentu. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip orang dalam maupun pungutan dalam penerimaan murid baru.
8: Jadi kalau ada orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu masyarakat masuk SMA ini tarifnya sekian gitu, nggak ada. Kalau memang ada, dilaporkan ke Ombudsman. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku, halo, tadi kan besar gitu ya, ini buka kalau sekolah ada di sini, mungkin ada yang langsung, ada yang online, nggak ada gitu ya. Kita sepakat itu nggak ada titip-titipan orang dalam.
6: Dewan Pendidikan Riau berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik tidak sah yang merugikan calon peserta didik lain. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta keluarga jemaah. Berikut dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di pelabuhan

0: hari lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
1: Terima kasih. Gimana perasaan ke Papua di sana dan sampai kembali tanah air?
0: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
0: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis Kloter 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Talang Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
2: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saudara, rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air setelah menjalani perjalanan selama 5 hari di Thailand. Selain menjadi bentuk apresiasi bagi mitra berprestasi, perjalanan tersebut juga memberikan banyak inspirasi dan pengalaman baru bagi para peserta. Selengkapnya, Nur Fitriani melaporkan.
4: 5 hari berada di Thailand menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy. Bagi sebagian peserta, perjalanan ini menjadi kunjungan pertama mereka ke luar negeri. Kesempatan tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada para mitra yang berhasil mencapai target dan menunjukkan prestasi dalam mengembangkan bisnis. Selama berada di Thailand, para peserta tidak hanya menikmati berbagai destinasi wisata, tetapi juga membangun kebersamaan dan menjalin silaturahmi dengan mitra dari berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan tersebut didampingi langsung oleh Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril dan CEO Armina Daily Rusdi Musakar. Kebersamaan yang terjalin selama perjalanan menjadi momen berharga yang memberikan semangat baru bagi para peserta. Leader tim Andin Academy, Andin, mengatakan program reward ini menjadi bukti nyata apresiasi perusahaan kepada para mitra yang telah berjuang dan berprestasi.
5: Dan alhamdulillah ini senang banget bersama tim-tim bisa melihat bumi Allah yang lain, dan tentu saja ini dalam rangka kita melihat kebesaran bumi Allah, dan insya Allah juga perjalanan ini menjalin silaturahmi dari berbagai mitra di seluruh Indonesia, dan saya berharap nanti kita mendapatkan banyak inspirasi dari perjalanan ini.
4: Menurut Andin, selain menjadi sarana rekreasi, perjalanan tersebut juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya membangun jaringan, menjaga silaturahmi dan terus memiliki semangat untuk bertumbuh. Sementara itu, Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril mengatakan keberangkatan para mitra ke Thailand merupakan bukti bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan seseorang meraih impian yang diinginkan.
6: Top leader, para mitra semuanya yang hari ini sudah membuktikan bahwa dengan sungguh-sungguh bekerja, insya Allah apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah SWT.
4: Bunda Guril mengingatkan pengalaman yang diperoleh selama di Thailand diharapkan menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus berprestasi sekaligus menginspirasi mitra lain yang tengah berjuang mencapai target serupa. Setelah menyelesaikan rangkaian perjalanan, rombongan tim Andin Academy dijadwalkan tiba kembali di tanah air hari ini. Mereka kembali membawa pulang bukan hanya

0: dokumentasi dan kenangan perjalanan, tetapi juga pelajaran, persahabatan, serta keyakinan bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan siapa saja meraih pengalaman berharga dalam hidup. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke berita lainnya, Saudara, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Reporter kami Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
3: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang, terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang memperhatikan ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap 1 hari, 1/3 hari, 1,3 hari, atau 1 hari 8 jam berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
2: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Ya, Saudara, untuk selanjutnya kami akan hadirkan siaran khusus Bola Dunia.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceko pada laga sepak bola Piala Dunia itu mendapat perhatian dari pecinta sepak bola di Pekanbaru. Dan penampilan tim asal Asia tersebut, saudara, dinilai lebih agresif serta memiliki determinasi tinggi sepanjang pertandingan. Informasi ini selengkapnya akan kita simak dalam laporan reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko dalam ajang Piala Dunia 2026 menjadi perhatian para pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru. Kemenangan yang diraih Korea Selatan dinilai cukup mengejutkan, meskipun sebelumnya tim asal Asia tersebut memang lebih diunggulkan oleh sejumlah pengamat. Salah seorang warga Pekanbaru, Tamimi, mengaku terkesan dengan jalannya pertandingan yang berlangsung sengit sejak menit awal. Menurutnya, kedua tim menampilkan permainan berintensitas tinggi dengan duel-duel fisik yang membuat laga berlangsung menarik untuk disaksikan. Ia menilai para pemain Korea Selatan tampil lebih agresif dan menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat tim berjuluk Taeguk Warriors mampu mengendalikan permainan dan memanfaatkan peluang yang ada.
2: Sejauh ini hasil dari dua pertandingan awal ya di Piala Dunia cukup mengejutkan sih, khususnya pertandingan Korea Selatan lawan Republik Ceko tadi pagi ya. Pertandingan berjalan dengan seru, dengan intensitas tinggi, dominan fisikal sih cara mainnya. Kalau sesuai prediksi sih sebenarnya pertandingannya kalau saya lihat sih 50-50 ya mbak, punya kesempatan bisa untuk menang lah. Tapi secara mengejutkan, Korea Selatan itu punya determinasi lebih tinggi ya di pertandingan tadi sih. Jadi wajar sih kalau misalnya hasilnya akhirnya Korea Selatan bisa menang dari Republik Ceko.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Riau Kurniawan mengatakan hasil pertandingan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika melihat berbagai prediksi yang berkembang sebelum laga berlangsung. Menurutnya, mayoritas pengamat memang menjagokan Korea Selatan untuk meraih hasil positif. Menurutnya, perbedaan karakter permainan antara tim Asia dan Eropa memang menjadi salah satu faktor menarik dalam pertandingan tersebut. Namun, Korea Selatan mampu menunjukkan kualitas permainan yang lebih baik, terutama dalam penguasaan bola dan organisasi permainan.
3: Kalau dari hasil ini, kayaknya hampir semua pengamat rata-rata itu memang mengungguli Korea Selatan ya. Main akan ketat memang, gitu kan ya. Kita lihat prediksi itu 1-1 atau 2-1 untuk Korsel. Ternyata memang hari ini 2-1 untuk Korsel. Walaupun sebenarnya kan kalau dari tipikal permainan Asia dengan Eropa ini sebenarnya, namun kan memang kita ketahui Korea ini kan luar biasa nih dalam penguasaan gitu kan ya. Sehingga tadi saya lihat itu kan Ceko itu sendiri malah sebenarnya banyak mengandalkan bola mati kan sebenarnya mereka, karena kekurangan saat Korea Selatan itu saat transisinya aja gitu kan ya.
1: Kemenangan tersebut semakin memperkuat reputasi Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang mampu bersaing dengan tim-tim Eropa. Penampilan disiplin, determinasi tinggi, serta kemampuan menguasai permainan menjadi modal penting bagi Korea Selatan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, sementara itu saudara lewat dengar bareng RRI Pekanbaru ya, teman netra Pertuni Riau, rasakan euforia pesta bola dunia. Informasi selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.

0: Pekanbaru bersama Pertuni Riau mengadakan nyerbareng berjudul Pesta Bola Dunia Semangat Tanpa Batas dan Pesta Bola Dunia Untuk Semua. Kegiatan yang berkolaborasi dengan DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Riau berlangsung di Yakuza Arena Pekanbaru. Ketua DPD Pertuni Riau Zulfikar mengungkapkan kegembiraan anggotanya dan berharap program inklusif seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya.
1: Ya, alhamdulillah teman-teman semua menanggapi ini dengan semangat, dengan sukacita, dan mau tibanya hadir untuk dalam kegiatan seperti ini. Harapannya ya kalau bisa memang RRI harus menyiarkan sampai pertandingan selesai nanti.
0: Apresiasi senada juga datang dari pemilik Yakuza Arena, Dedi, yang bangga tempatnya dapat memfasilitasi agenda bersama untuk nyerbareng Piala Dunia tersebut.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih buat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Pertuni, orang tua orang tunanetra yang telah hadir di sini nonton bersama kita,
3: dengar bareng
2: dengan tema semangat tanpa batas pesta bola dunia untuk semua. Ada sih kita kayak orang Melayu.
0: Lewat kegiatan ini, RRI Pekanbaru menegaskan komitmen dalam menyajikan siaran yang inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Demikian, laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota dengan capaian pembangunan saat ini 58%. Memasuki usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru, masyarakat apresiasi penataan sampah pemerintah Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

warna. Baik, peringkat warna baru saja mengikuti warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Baik, senang sekali kita jumpa lagi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Syarizan Usman. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan hadirkan program Pro Dangdut untuk Anda. Yang ingin bergabung bersama kami tentunya di line telepon kami di 0823-8836-4742. Baik pendengar, kita langsung saja kita sambut penelpon perdana di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: adalah kita.
0: Iya.
1: Hari ini sehat walafiat ya Kak Irsan ya, dari suaranya.
0: Iya Mbak Yati, sehat alhamdulillah.
1: Amin.
0: Gimana dengan Mbak Yati?
1: Alhamdulillah sehat juga Kak.
0: Baik, baik. Mau lagu apa hari ini? Mm-mm.
1: Dari ini Reza Zakaria.
0: Reza Zakaria, judul lagunya
1: Habibi, Habibi.
0: Wah wah wah, hari hujan ini Habibi ya.
1: Iya Kak.
0: Habibi, Habibi. Ya, oke lah, oke. Selanjut.
1: Salam ya Kak.
0: Betul. Silakan.
1: Buatnya Kak Irzan bersama keluarga. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, rezeki berlimpah dan berkah.
0: Amin.
1: Buatnya Cinta. Mm-hmm. Semoga dalam hidungan Allah sehat, rezekinya melimpah serta berkah juga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, semua geruk-geruk emak tanpa terkecuali. Serta keluarga besar dinas lingkungan itu. Semoga berkah melimpah rezekinya dalam keadaan sehat dan bahagia beserta keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin,
1: amin. Terima kasih Kak Irzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Mbak Yati di belakang tembok ya. Reza Zakaria, Habibi, Habibi, yang Maulana. Kita sambut kembali di belakangnya Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Di Kebun Kapas 3 nih. Mak-mak.
0: Mak-mak usu ke?
2: Betul.
0: Oh iyalah ya.
2: Apa kabar Zan?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Lagu apa hari ini Mak Usu? Dingin-dingin.
2: Dingin-dingin, ya, bumi pun turut menangis.
0: Apa?
2: Bumi pun turut menangis.
0: Bumi pun turut menangis. Siapa penyanyinya?
2: Rita Sugiyarto.
0: Oh Rita. Baik.
2: Salam pertamanya buat Izan. Semoga sehat selalu, banyak umur rezeki.
0: Yo yo yo yo.
2: Buat Mbak Yati dengan Pak Cik Alam, semoga sehat selalu. Buat Ayah Joko, Pak Suhaimi, Elia, Pak Bakri, Tony, Nana, Nenek Anggun, Pak Harun, Cuk Mak-Mak, semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya.
2: Makasih Zan, salam kebetatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi pun turut menangis. Apakah itu artinya hari hujan? Iya. Baik, kita terima kembali di belakangnya Mak Usu. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Ini orang yang layang juga.
0: Siapa ya?
3: Entah, siapa?
0: Entahlah ya.
3: Yang Mak Onga, Zan.
0: Oh, Mak Onga. Baik. Hujan juga kah, Tanjung Layang?
3: Gerimis kan?
0: Gerimis. Gerimis melanda hati. Iya. Lagu?
3: Lagu Moonga dari Roma.
0: Roma. Judul lagunya?
3: Tiba.
0: Tiba? Hibah atau tiba?
3: Sama lah tujuan.
0: Oke.
3: Malah tantu Moonga salah suami.
0: Lanjut salamnya.
3: Salam untuk Pak Soemi. Untuk Bu Rumi.
0: Baik.
3: Untuk Pak Arun. Untuk Galang di apa? Di yang mana tu Galang ke? Galang aja lah.
0: Baik, baik.
3: Buatlah selalu Galang. Selagi Moonga.
0: Macam ada ada pesan terselubung aja.
3: Pengalang ni menjadi-jadi gini Zen.
0: Oh gitu ya.
3: Anak dia dengan Moonga.
0: Iyalah.
3: Dengan Pak Umar dengan Galang Pisang. Yo untuk semua lah Zen.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kenapa ini Moonga? Kenapa pula dengan Tok Galang ya? Baik, kita tinggal dulu Moonga. Kita sambut kembali berikut ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin dengan asik, semakin kompak selalu di RRI. Apa kabar Kaiza?
0: Baik, dengan siapa ini? Di mana?
4: Ya iyalah, inilah kadang pakai tanya nih.
0: Iyalah, orang lain tak tahu.
4: Biasalah, orang cemara.
0: Orang cemara ya, baiklah orang cemara.
4: Rumi lah Kaijan, Kaijan yang ini semua ada lupa.
0: Bukan, ya, pendengar kita kan ramai. Kalau enggak dikasih tahu gimana mereka tahu.
4: Iya iyalah, orang sudah kenal semua ada Kaijan.
0: Oh gitu tepuk. Ya.
4: Apalagi mau ngah tuh, tak tanggung mau ngah deh. Semangat mau ngah.
0: Iyalah.
4: Ada Pak Pantun tuh semangat awak. Mudah-mudahan ada temu jodoh awak besok.
0: Amin amin.
4: Alhamdulillah.
0: Baik.
4: Lagu kejan?
0: Lagu apa?
4: Lagu saya Pertemuan lah kejan, tapi yang versi baru.
0: Roma ya?
4: Bukan, dia versi baru cewek.
0: Oh gitu. Baik.
4: Adalah tuh mudah-mudahan.
0: Ada.
4: Tak salah ada tuh, Dumi minta kemarin.
0: Oke, lanjut.
4: Lanjut salam tuh Kejan nih. Semoga sehat selalu Kejan. Mudah-mudahan diberkahi rezeki, sukses selalu. Untuk Umi Yati tadi juga sama Om, moga-moga diberi kebahagiaan selalu.
0: Iya.
4: Datu untuk Mamang kita juga dengan tersayangnya tuh, mudah-mudahan kan kekal abadi. Nah tuh Moonga tadi, berdoa aja kita Moonga, ada jodoh kita.
0: Oh itu ya ceritanya.
4: Jangan marah Moonga, tak si marah deh, gurau.
0: Baik, baik.
4: Lanjut lagi untuk Pak Aten tadi di Sungai Rawa, saling kenal selalu. Ayo kita gabung.
0: Ayo.
4: Datun untuk Pak Umar, saling kompak selalu. Datun untuk Kak Meri juga yang di Hang Tua, Tupun Sabariah yang di Sungai Alam. Sama orang sebelah kita nih pun orang Sungai Alam. Lanjut lagi untuk keluarga saya jelas di Wonosari, mudah-mudahan sehat semuanya, moga diberkahi rezekinya dan beri kesabaran selalu. Dan untuk kitalah semua, moga-moga diberi keberkahan selalu, selain kompak aja kita di udara.
0: Okay.
4: Semakin ceria, semangat selalu.
0: Iyalah.
4: Hanya satu lagi Kak, dan titip doa aja Kak Ejan, mudah-mudahan dia sehat selalu, berkah rezeki dan diberi kebahagiaan juga, dan berhati-hati aja lah selalu.
0: Oke,
4: makasih Kak Ejan.
0: Iyo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rumi, sepertinya sudah ada pertemuannya. Mudah-mudahan pertemuannya sampai ke mana ya. Satu telepon lagi kita terima. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Dangdut
0: iya.
5: Adalah kita.
0: Mm-mm. Dengan siapa? Sehat, sehat.
5: Ini dengan Mak Jah, jalan antara ujung Gang Flamboyan.
0: Mak Jah, iyalah.
5: Lagunya.
0: Lagu apa?
5: Lagunya Mau Tak Mau Kau Harus Mau.
0: Waduh, masaan ini.
5: Salam-salam ya, Sikit.
0: Mm-hmm.
5: Salam untuk semua-semuanya yang belum gabung dan yang sudah gabung dengan ucapan semoga selalu.
0: Mm-hmm.
5: Spesial untuk yang lagi niat dengan ucapan semoga sehat selalu dan panjangkan umur murah rezeki.
0: Terima kasih Maja.
5: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan di hari ini. Kita dengarkan lagu dari Reza Zakaria, Habibi.
6: Dangdut adalah kita.

tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal yang haram. Di antaranya, jangan bergunjing, jangan berghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan suka mengintip-ngintip kesalahan orang dan jangan suka menggunjing kesalahan orang. Sebuah lagu kita renungkan. Ghibah.

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik, bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Masih ditemankan Syahrizan Usman hingga pukul 15 waktu di Indonesia Barat nantinya dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bergabung buat Anda yang baru saja menyimak syarat kami di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuk kita berdangdut ya Pro 1 Bengkali bersama Bung Syahrizan Usman.
1: Baik. Apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Sehat ya.
2: Makan sudah?
1: Oh iyalah ya.
2: Kalau tanpa kesian nanti siang tak boleh dimakan ya kan.
1: Baik, di mana ini masih?
2: Masih di Kepri, belum digusur lagi.
1: Oh iya gitu ya, bagus.
2: Rencananya mau ke Bengkalis.
1: Oh iya, silakan. Iya.
2: Mau pegang mixernya.
1: Boleh.
2: Oke, lanjut lagu ya.
1: Lagu apa?
2: Dari Dia dan Yati, judul di lagunya 135
1: hari. 135
2: hari. Iya, dari Dia dan Yati ya.
1: Baik.
2: Kirim-kirim boleh?
1: Boleh, kirim uang juga boleh.
2: Kirim nomor rekeningnya. Ini terlalu awal, ini boleh nih. Kirim nomor rekeningnya tapi jangan penipuan ya.
1: Oh iyalah.
2: Oke, untuk Bung Syahrizan Usman selamat bertugas ya. Salam sehat selalu. Tetap mengudara RRI Pro 1 Bengkalis untuk Indonesia ya.
1: Siap.
2: Buat Akro Pro 1 yang lagi bebas tugas selamat siang. Salam sehat buat Pak Soimi ya. Udah masuk belum dia?
1: Belum.
2: Kalau belum masuk datang ke RI, dekat saja.
1: Jangan, nanti yang lain marah.
2: Kenapa marah?
1: Nanti apa ya? Booking duluan ya. Enggak pakai jalurnya.
2: Tapi kalau orang marah saya enggak marah, saya senang dengan Pak Soimi.
1: Oh iya iya.
2: Saya kan pro dia.
1: Oh gitu.
2: Terus ada Ibu Yati ya, bersama Aji Alam, salam sehat. Ada Galang di Pekalan Jambi. Buat semua yang lagi menengahkan di Pro 1, salam sehat sampai dikecualikan ya.
1: Baik.
2: Karena RI ini milik bersama, bukan milik saya. Nanti kalau saya dari A sampai ke Z, enggak kebagian yang lain. Oke, terima kasih orang ganteng. Yo, thank you. Siang
1: kembali. Itu dia. Ada di Kepulauan Riau, Kepri, Bang Tengku Ardiansyah. Baik, di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah
1: kita. Iya, dengan siapa ini?
3: Bunda Erda, Kak Izan.
1: Bunda Erda.
3: Ya, kalian apa kabar? Sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah. Mau lagu apa ini, Bunda?
3: Lagu.
1: Lupa
3: Muhammad pula. Aja.
1: Apa?
3: Muhammad aja.
1: Muhammad ya?
3: Iya.
1: Oke. Salamnya lanjut.
3: Salamnya buat apa aja lah. Kakak jadi perawat tunggal. Semoga buat apa buat Bapak Suhaimi.
1: Iya.
3: Pak Nana. Pak Yati, itu aja lah.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda. Baik, di 0823 8836 4742 kita sambut. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut kita.
1: Iya, dengan siapa?
4: Bersama Arjun di Dedap.
1: Arjun di Dedap.
4: Iya, apa kabar ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Masih hujan di sana, Arjun?
4: Sudah berhenti ya?
1: Oh,
4: sudah berhenti. Pada mendung.
1: Oh gitu, samalah.
4: Iya.
1: Lagu?
4: Ya lagunya Besok Sore kak.
1: Besok Sore? Waduh lama kali lagi tuh.
4: Dengan Imam S. Arifin.
1: Imam. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Salamnya.
4: Salamnya buat teman-teman lah semua yang mengenali Arjun.
1: Ya. Arjun ya.
4: Terutama untuk kakak sendiri aja lah.
1: Baik.
4: Ya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, empat kali nih Arjun ya. Biasanya Arjun ini kayak film-film India itu ya, bintang filmnya ini Arjun ya. Ternyata Arjun sekarang sudah didedap ya. Bolehlah kita ke sana lihat Arjun. Iya, kita terima kembali. Halo Prodangdut. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Dan, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat.
5: Amin. Supir lagu kan?
1: Lagu apa nih?
5: Lagunya Makan Sepiring Berdua.
1: Makan Sepiring Berdua?
5: Iya.
1: Masih kenyang kah makan segitu?
5: Salam kan ya?
1: Ya boleh lah Mas Galang.
5: Salamnya pertama buat Izan dan keluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur merajekinya.
1: Amin.
5: Buat Bunda Rama juga. Juga buat Monga di Tanjung Layang tuh. Ini ada pantun untuk Monga nih.
1: Cakep.
5: Dengar Monga. Asal kapas menjadi benang.
1: Cakep.
5: Benang tenunan menjadi kain.

0: sampai ke anak cucu.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat Nana juga di Bunga Raya. Nana dia nak belajar pantun, kata dia. Nak tunjuk pada Nana, kasih tahu.
1: Oh, gitu.
0: Dengarlah Nana, ya.
1: Iyalah.
0: Mang seladeh lah ada. Lado mulai kuau. Sejak Nana ada, dapat orang berguau.
1: Iya. Kecik arwah tu lagi pantun ni.
0: Ayolah, itulah nama Adan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waduh, ini Mas Galang memang pakarnya pantun memantun, ya. Tapi pantunnya tu ada makna semuanya. Bermakna. Makna pun ada. Satu banyak pun lagi kita terima. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahrizan Usman?
1: Kabar baik. Dengan siapa ini?
2: Alhamdulillah. Dari ayah nih.
1: Ayah Joko, ya?
2: Iya, betul. Dikit lagi aja di sini mendung.
1: Boleh, boleh.
2: Sebentar ini macam mana cuaca, Dan?
1: Enggak mendung juga ini.
2: Berarti sama, ya.
1: Lagu apa nih, Ayah Joko?
2: Lagu dari Ayah Mansur aja lah. Dengan Elvis Sukasi, Tak Mau Dimadu.
1: Tak Mau Dimadu.
2: Oh, Mama Joko Tak Mau Dimadu deh.
1: Iyalah, sakit dimadu.
2: Salamnya khususnya buat Ejan lah, keluarga semoga gak selalu.
1: Terus?
2: Khususnya buat orang Dendam, penggemar setiap RRI cukup banyak, cuma belum mau gabung.
1: Oke, selamat.
2: Kalau ditunggu satu persatu mungkin tak cukup satu jam, kan?
1: Iyalah.
2: Tugasnya buat Mama Joko juga. Semoga sehat selalu.
1: Baik, baik, baik.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo warga Dedam. Halo, halo semuanya, ibu-ibu, ya, yang lagi ngopi teh, gebus ubi, kenasin. Ya, kita berehat sejenak, ya. Kita akan hadirkan lagu berikut ini, lagu permintaan-permintaan pendengar kita, ya. Ada banyak-banyak lagunya ini, ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
3: Adalah kita.
4: Sebesar apapun cinta kita, pada akhirnya harus mengalah pada keadaan. Aku tak punya apa-apa selain hati yang tulus, dan ternyata tak pernah cukup.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Apa? Apa tuh?
1: Tado. Oh. Lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Hanya Satu, Kak, dari Danang featuring Lesti.
0: Hanya Satu. Dari Nanang ya.
1: Danang.
0: Oke. Salamnya.
1: Anak balas santun. Danang tadilah.
0: Ya, silakan.
1: Ini baru siap mah. Entah jadi atau tidak, tak tahulah.
0: Oh, gitu.
1: Budak kecil nasibnya malang.
0: Wih, kenapa gitu?
1: Entahlah, dia tak ada maya. Budak kecil bernama si Mary. Tak sedap bergurau dengan si Galang.
0: Iya.
1: Sedap lagi bergurau dengan suami sendiri.
0: Oh iya, betul lah. Baik. Ada lagi, Nana?
1: Beli ubi nak buat pengat. Ubi dia beli rumah Pak Ayang.
0: Jauhnya rumah Pak Ayang tuh.
1: Iya. Tempat terjatuh lagi diingat. Cakep. Apalagi tempat berkasih sayang Galang.
0: Yo.
1: Salam ya.
0: Iyalah.
1: Salam untuk Pak Irzan, semoga sehat selalu. Dan DJ RRI, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Untuknya Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Pak Tuhaimi. Untuknya si Mak Usu tadi, semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda, semoga sehat selalu, Bun.
0: Iya.
1: Untuknya Mama Ayah di Langkat, semoga sehat selalu. Untuk semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90,7.
0: Baik.
1: Lagu tadi ada, Kak?
0: Lagu ada.
1: Spesial untuk suami yang tersayang, semoga sehat selalu, salam sayang selalu, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Itu juga ya.
0: Iyo.
1: Ya, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana di siap ya. Baik, kita sambut di 0823-8836-4742 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Arima Hatoto, dari Sabahnya. Dari Batangnya.
0: Iya.
2: Apakah
0: sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Muhammad, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, mau lagu apa ini?
2: Lagu
0: Sean.
2: Alam.
0: Tak jelas.
2: Alam.
0: Oh gitu. Salamnya, silakan.
2: Amin.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kenapanya ya? Suaranya kurang bagus ya. Ya tapi tak apa ya, sudah bergabung ya. Baik, kita tema penelpon terakhir kita di Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
3: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Bersama Pak Umar, tanya bisa.
0: Pak Umar, cakep.
3: cakep.
0: Ada ke?
3: Pak Galang pandai dengan muka dia. Cakapnya Pak Galang tu.
0: Iya. Lagu apa tuh?
3: Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Ya.
3: Itu lagu untuk Pak Galang.
0: Iya. Okeylah.
3: Salah-salahnya buat Mak Rumi, Pak Muat, buatnya Pak Nam, Pak An, Pak Lem.
0: Iya.
3: Buat Nenek Anggun, buatnya Pak Ustu.
0: Iya.
3: Buat semua mula tanpa jual ini.
0: Baik.
3: Spesialnya Pak Banyar.
0: Amin.
3: apa gabung apa kalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi heboh nih Pak Galang ya. Baik, mudah-mudahan kompak selalu hendaknya. Itu aja ya pesan kita di sini. Baik, kita sudah sampai ke penghujung suara perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih buatnya Mbak Yati, Mak Usu, Mak Ongah, Rumi, Maja, Tengku Ardiansyah, Bunda Erda, Arjun, Mak dan Ayah Joko ya. Ada Pak Umar dan kawan-kawan lainnya. Akhirnya saya Syahril Nusman undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Nyanyi bareng-bareng guys. Biar saya Lampadukun mendoakan semuanya supaya banyak duitnya.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak ekonomi digital langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar. Lagu dari Rimar dengan judul Cinta Yang Kutunggu menemani kita saat ini ya, membawa kita pada menit 20 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, merangkai kebersamaan di Riau sore. Hiburan dan informasi-informasi terkini masih akan kami kabarkan untuk Anda. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda di hari ini, tentunya masih edisi Jumat ya, hari yang ke-12 di bulan Juni 2026. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami, yang baru monitornya mendengarkan, mungkin yang saat ini mendengarkan di pemancar relay yang ada di kabupaten kota di Riau ini. Anda yang juga mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi kami RRI Digital. Selamat sore semuanya, tetap semangat ya dalam menuntaskan segala kegiatan Anda di hari ini pendengar. Kali ini sebelum hiburan ataupun juga sebelum informasi-informasi terkini kami kabarkan, ada lagu yang akan kita nikmati terlebih dahulu. Suara Kayu, Ku Biar.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Dengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, ini kami informasikan dari sekarang pendengar ya. Itu kurang dari 5 menit lagi kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi tepatnya nanti pada pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya, seruan sholat fardu asar akan masuk, dan itu artinya kita akan melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Ada satu lagu islami yang terlebih dahulu akan menemani kita pada kesempatan ini. Kali ini lagu bersama Dadali yang akan kita dengarkan. Berikanlah ampunanmu.

0: menunjukkan pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam salat selama ia menantikan salat berjamaah. Hadis riwayat muttafaq alaih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hentikan sejenak ya untuk hiburan lagu-lagu di sore ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali karena selanjutnya pendengar akan kita perbarui informasi-informasi terkini untuk sore ini. Kami akan kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota FSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Berikut kita dengarkan laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
2: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PHK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Rahman, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
1: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru yang tercantum dalam undang-undang itu. Kalau PHK itu kesalahan berat seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
3: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
1: Tidak melakukan hal itu.
2: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun Yafet menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sebanyak 145 kg ganja, barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukittinggi, dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan laporan Yudi Prama Agustino dari RRI Bukittinggi.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan sekitar 145 kg ganja Rabu 10 Juni 2026 di sebuah krematorium karena dinilai lebih aman dan memiliki kapasitas pembakaran yang lebih besar dibandingkan fasilitas yang biasa digunakan. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengatakan, ganja ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat beberapa minggu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Bukittinggi dengan 4 orang tersangka yang telah diamankan. Riki Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 150 paket ganja, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka ini sudah kali ketiga mereka lakukan. Menurut Riki Yanuarfi, para pelaku membeli ganja dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya kembali di Bukittinggi dengan keuntungan hingga 2 kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
5: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukittinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukittinggi dan Agam. Jadi, kita perlu khawatir mereka orang Bukittinggi, asli Bukittinggi, meracuni orang Bukittinggi. Untuk kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
4: Riki Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. BNNP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai dua provinsi penghasil ganja terbesar yang menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
6: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
7: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang, terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang pernah tindak ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap 1 hari, 1/3 hari, 1,3 hari, atau 1 hari 8 jam berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
8: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
6: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut kita dengarkan laporan Melati Oktawina.
9: Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo. Selisih kurs ini barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat.
10: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia termasuk ke Sumatera Barat. Nadir Syah menyampaikan, ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi terus dilakukan agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan.
9: Yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package, kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur ataupun Singapura.
10: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan, tetapi momentum ini perlu dimanfaatkan secepat mungkin karena fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi berlangsung dalam jangka panjang, mengingat pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nadir Syah menambahkan, peluang ini semakin terbuka karena produk wisata umumnya dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Dengan melakukan pemesanan saat ini, wisatawan asing dapat mengunci biaya perjalanan yang lebih murah untuk kunjungan mereka dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kita beralih ke RRI Ranai. Pertamina usulkan penambahan kuota BBM Natuna 25%.

0: 25 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Tahun 2020 itu kuota satu provinsi per hari itu mengalami penurunan 10%. Tapi alhamdulillah di TW2 kita sudah melakukan adjustment. Dan insya Allah di TW3 khususnya Natuna kemarin kita sudah melakukan pengusulan untuk kenaikan kuota itu. Yakni dari di TW2 kuota Natuna selama 1 tahun, ini kuota selama 1 tahun itu 7.870 kiloliter. Di TW3 nanti kita sudah mengusulkan ke BBM Mudah di angka 9.825 kiloliter.
0: Dalam forum pembahasan tersebut, perwakilan nelayan dari Sepempang Afrijal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
2: Lalu dan penyelayan salah bahkan begitu. Memang kenapa kami terlalu menjelit soal minyak ini, memang ada indikasi penyimpangan. Ini menjadi penyimpangan. Ya mungkin bisa jadi pelaku minyak itu sendiri, ada juga yang mencoba
3: minyak
2: tidak berkurang minyak.
0: Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026, diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian, Isfianti melaporkan.
4: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
5: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
6: Baca program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapa pun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon, Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara, saya bilang anak saya masih 2, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
5: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi

0: organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepri. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
2: 4 dari beberapa belas ya SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
1: Zul Hidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dengan capaian pembangunan saat ini sudah mencapai 58%. Berikut kita dengarkan laporan Pemi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru.
3: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar, dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier efek atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
4: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita selesaikan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
5: 150 selesai harus.
4: 150 ya?
5: 250 harus selesai semuanya. Berarti tinggal
4: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Dioperasikan, dipersiapkan. Ya nunggu, tinggal nunggu arahan aja dari pusat. Ya, 1.800 berapa?
5: 58%
4: 58%
5: dari 1.862.
3: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan ikhtisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit, tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif, di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
6: 1.862 yang sedang proses bangun, 1.063 yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
3: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Sebagian besar peserta didik sekolah rakyat rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Dharmasraya. Proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di kabupaten atau kota selesai. Selengkapnya kita dengarkan laporan Hans Pri Mananda.
8: Untuk tahun 2026 ini, pembangunan yang sedang dibangun permanen ini ada di Kabupaten Dharmasraya.
9: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Kementerian Sosial mendorong pentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Menurutnya, setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menjelaskan, pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulannya pada tahun ini sehingga pembangunan dapat realisasi pada 2027 mendatang.
8: Jadi nanti untuk calon siswa-siswi SR yang baru yang sedang dalam proses penjangkauan ini nantinya akan dititipkan sementara di Kabupaten Dharmasraya sambil menunggu pembangunan selesai di Kota Padang. Nanti mereka yang nanti yang dititipkan sementara di Dharmas nanti akan dikembalikan ke sekolah permanen yang ada di Kota Padang. Untuk yang nanti akan ditempatkan di SR Dharmasraya ini untuk di Kota Padang tidak terlalu banyak. SMP-nya itu ada 30 orang dan untuk SMA-nya juga 30 orang.
9: Kepala Balai BPPPKS Sumatera Barat Wildan menambahkan, saat ini proses penjaringan calon siswa baru untuk tahun ajaran baru masih terus dilakukan. Sementara itu proses rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat juga telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Sementara itu progres fisik pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Pulau Sawa, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat Dharmasraya dapat selesai pada akhir Juni sebelum tahun ajaran baru resmi dimulai. Hans Permananda melaporkan.
0: Mendengar, Lanut Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Selengkapnya kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
10: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
11: Tahun ini penyediaan prajurit kita itu membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri, itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
10: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadim, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
12: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretes dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada varises ringan. Itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita, kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih, supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
10: Lanut Hang Nadiem juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
13: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
14: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan Sekolah Unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar dengan visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan bahwa RSU Angkatan 2026 ini merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2005 lalu. Pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang yang unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
15: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ. Kita pilih anak-anak the best of the best. Otaknya pintar dan sehat. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini. Muridnya 150 orang.
14: Hendrianis menjelaskan program unggulan RSU meliputi sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer science, English Day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali Kota juga menambahkan siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik, ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
13: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Midai ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini. Proses balik nama sertifikat lahan saat ini masih berlangsung. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
16: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
17: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
16: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
18: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Bemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
16: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026. Berikut kita dengarkan laporan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
19: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalvataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
20: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya mudah-mudahan dengan adanya Kalvataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
19: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan Bank Sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya Bank Sampah Unit Tingkat Kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk Lomba Bank Sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalvataru Aditya. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
13: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan, sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
1: Alhamdulillah, sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah, kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
2: Terima kasih. Papua di sana dan sampai kembali tanah air.
1: Alhamdulillah, perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kabupaten Bengkalis.
21: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
1: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis Kota 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Tanah Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
21: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing, termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya nantinya. Jangan lewatkan, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

Radio Republik Indonesia, Bengkalis dengan Warta Berita. Pokok-pokok berita utama. Harga Pertamax RON 92 naik, Pertalit sulit didapat di Pulau Bengkalis. BUMDES di Bengkalis jual cabai, wujudkan ketahanan pangan. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Syarizan Usman.

0: Pendengar, masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dengan harga capai Rp17.000 per liternya. Sementara untuk Pertalite sulit didapat masyarakat karena tidak boleh dijual eceran. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya 2 SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Kalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
2: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak. Sudah
3: keliling-keliling jadi ya?
2: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan pertama udah 19.000 kalau di eceran. Nggak sanggup kita Pak, sebagai warga negara yang menengah.
1: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu, di SPBU Jalan Banten, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun, stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
4: Enggak ada sama apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
5: Soalnya berapa Mas?
4: 15 KL.
5: Habis semua?
4: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
5: Untuk hari ini berapa?
4: Hari ini 15 KL.
5: 15 KL. Ya. Kita pesan jenis apa aja Pak?
4: Jenis Pertalite aja Pak, soalnya dengan biaya solar.
5: Oh, biaya solar sama Pertalite?
4: Iya.
5: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
4: Pertalite
5: ya?
4: Iya.
1: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamax RON 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lain. BUMDES bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditif, bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Reporter Sri Mawarti Sarif melaporkan.
6: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, Badan Usaha Milik Desa BUMDES Kuala Alam dan BUMDES Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh BUMDES. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
7: Tergantung cabai kalau yang agak besar segini kan 50 kilo.
8: Jualan di mana?
7: Sungai Alam.
6: Direktur BUMDES Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, BUMDES Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual BUMDES Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran BUMDES ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
3: Pertama tempatnya strategis.
8: Ini juga 15 ya.
3: Ini kita ngambil ini pasar pemerintah.
9: Ini setengah.
3: Ini harganya panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sampai 35.
6: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku. Menurutnya, pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
10: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa turut kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
6: Ia juga mendorong BUMDES yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah proses pemulangan jamaah kelompok terbang kloter 9 dan 10 dan telah tiba ke daerah masing-masing, panitia haji masih menunggu jamaah asal Bengkalis yang bergabung di kloter 18 sebanyak 12 orang pada 21 Juni mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan lancar hingga saat ini seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 9A serta satu orang jemaah yang sebelumnya berada di kloter 10 telah kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Rusli mengatakan seluruh barang bawaan jemaah mulai dari koper besar, koper kecil hingga air zam-zam juga telah diterima dan dibawa pulang oleh para jemaah maupun keluarganya. Menurut Rusli, satu jemaah asal Bengkalis yang sebelumnya berada di kloter 10 atas nama Norma juga sudah bergabung dengan rombongan kloter 9 dalam proses pemulangan dan telah tiba dengan selamat di kampung halaman. Sementara itu masih terdapat 12 jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 18 dan saat ini masih berada di Arab Saudi dan mereka dijadwalkan meninggalkan tanah suci pada 20 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 21 Juni 2026.
11: 18 lagi tinggal 12 orang, jadi sampai sampai tanggal 20 berangkat ke Bengkalis tanggal 21.
12: Ini kita fasilitasi ke kepulangan ke Bengkalis nanti dari Batam.
11: Tetap nih apa di fasilitas oleh Pemda tapi melalui tiket tidak catat lagi, tapi segala sesuatu hal itu sama. Logistiknya sama. Tanggulangi oleh Palengko, Palengda, kemudian dari Haji tetap ada kepanitiaan untuk menjemput. Bagaimana mengantuk kemarin, macam itu juga lah menyambut.
1: Meski jumlah jemaah dalam kloter 18 relatif sedikit, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan fasilitas pelayanan yang sama seperti yang diberikan kepada jemaah pada kloter sebelumnya. Rusli menegaskan panitia haji daerah tetap akan melakukan pendampingan dan penjemputan mulai dari kedatangan di Batam hingga proses kepulangan ke Kabupaten Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi menyampaikan apresiasi atas kelancaran seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Mulai dari tahap keberangkatan hingga pemulangan jemaah ke tanah air.
13: Telah kembali dengan selamat, cuma dari yang berangkat kemarin, satu yang tinggal di Mekah, Arab Saudi, karena telah berpulang ke Rasulullah.
1: Menurut Ed Effendi, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara haji, petugas pendampingan, serta berbagai pihak terkait yang terus memberikan pelayanan maksimal kepada para tamu Allah. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui arahan dan instruksi Bupati Bengkalis terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Bengkalis memulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya memulai penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
14: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan apa memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa.
9: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, pendengar, Car Free Night Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Laporan Nur Fitriani.
9: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan

0: masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, mungkin juga beberapa dari Banten, berharap kenapa kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
1: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat, dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
2: Harapannya kedepannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
1: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Demikian warta berita daerah sore, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Saya Syarizan Usman dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey. Awas, ada motor di depan lo. Awas,
1: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, puntan ya, nyanyikan bantosan. Kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a,
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak, hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru'usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh, tangan gosala, basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya, calik lecep, calik, duduk sini aja, sini. Lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus, nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah. Kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir, kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu?
Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ij minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih,
pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Setiap hari, masjid mengundang kita 5 kali sehari. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedih kan kalau kita sama sekali tidak memenuhi undangannya? Nah, anak laki-laki

0: yaitu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
1: Jadi kita ada program namanya Kampus Brand. Kampus Brand itu sebuah program kita sudah belajar dari eksportir.
0: Sementara itu, salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10, dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Maksudnya mau ziarah di sini?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga Debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung Debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
7: Karena pada tanggal atau bagaimana?
9: Udah tanggal 28 Mei.
7: Bukan baru sampai sana.
9: Bukan. Udah mau dikasih ke wudhu.
7: Udah mau. Kita pada di sana.
9: Dari resen nggak sakit sih.

0: 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
2: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
3: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
2: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
4: Ada apa? Ada apa?
5: Oh, kurma.
4: Ada sih?
5: Unta.
4: Unta, jatuh unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
2: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
6: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
7: Keluar musrah bagaimana?
6: Sama nggak?
7: Kuat di beliau?
6: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Keluar musrah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
7: Dibadalkan?
6: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
7: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya, lancar?
6: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
2: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
8: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
2: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: The idea has endured for 250 years.
11: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini

0: memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
0: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
4: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino, mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
8: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status siaga terkait lonjakan kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Wilayah perbatasan kini diperketat mengingat mobilitas warga yang tinggi, termasuk adanya ratusan warga negara Indonesia dan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di zona tersebut. KBRI Nairobi di bawah kepemimpinan Duta Besar dan juga langsung bergerak cepat mengaktifkan protokol darurat untuk keselamatan seluruh warga Indonesia di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan saat ini? Kami malam hari ini telah tersambung bersama dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN Habitat, Tias Baskoro Herwicaksono Aji.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam waktu Jakarta, Pak Wicaksono.
3: Selamat malam Mas Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak ya di sana ya.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak, di awal mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus Ebola di Kongo sampai dengan saat ini, Pak?
3: Iya, terima kasih Mas Rudi. Sebenarnya sejak WHO mengkonfirmasi wabah Ebola varian Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan kemudian juga di Uganda sebagai suatu public health emergency of international concern pada bulan Mei yang lalu, peningkatan penyebaran Ebola varian ini berlangsung lumayan cepat ya, di terutama di Republik Demokratik Kongo. Informasi terkini yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan di Kongo, ini tercatat yang sudah terjangkit sebanyak 635 orang dan diantaranya itu sejumlah 127 jiwa meninggal dunia. Sedangkan untuk di Uganda terkonfirmasi 19 yang positif terjangkit dan dari 19 itu 2 telah meninggal dunia. Namun Mas Rudi, patut dicatat juga bahwa meredaknya Ebola varian Bundibugyo ini sebenarnya terkonsentrasi di wilayah timur dari Republik Demokratik Kongo. Perlu diingat Republik Demokratik Kongo itu negara yang sangat besar. Luas wilayahnya tuh sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Itu kira-kira 17 kali Pulau Jawa. Jadi bisa juga dibilang lebih luas wilayah tanahnya tuh lebih luas dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Nah, epicentrumnya itu di Provinsi Ituri di sisi timur. Itu sekitar 1000 km dari ibu kota Kinshasa. Nah, jadi cukup jauh. Namun sekarang nih kondisinya adalah yang berawal dari Provinsi Ituri ini telah merebak ke beberapa provinsi di sekitarnya. Termasuk provinsi tetangga yaitu Kivu Utara dan juga di Kivu Selatan. Nah, yang menjadi perhatian adalah di Kivu Utara itu, di kota Beni dan kota Mavivi, itulah di mana pasukan Indonesia itu ditugaskan. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Sementara masyarakat Indonesia lainnya itu berada di Kinshasa yang 1000 km dari epicentrum, dan juga di wilayah Kolwezi dan Lubumbashi di sebelah selatan negara itu yang juga jaraknya sangat jauh, hampir 1000 km juga, mungkin kurang beberapa ratus ya kilometer, yang umumnya bekerja di daerah pertambangan ya, kalau
1: sektor pertambangan
3: Kolwezi dan Lubumbashi.
1: Artinya saya ulang jadi Pak Wicaksono ya, 635 kasus, 100 lebih meninggal itu memang terdapat di wilayah timur Kongo. dan epicentrumnya ya. Cukup jauh dari. Tapi tadi Bapak katakan ada pasukan perdamaian ya. Kita yang memang berada di sana. Apakah sampai dengan saat ini masih cukup aman, Pak? Kondisi mereka
3: sampai
1: di sana.
3: Saat ini kondisi seluruh warga negara kita itu terbilang aman ya. Tidak ada laporan sampai sejauh ini, alhamdulillah, adanya warga negara kita ya. Baik di Republik Demokratik Kongo maupun juga di Uganda yang terkonfirmasi terjangkit Ebola, termasuk anggota pasukan perdamaian kita yang saat ini jumlahnya saat ini ya itu sekitar 160 orang. Mm-hmm. Itu semua dalam kondisi aman.
1: Oke. Kemudian tadi kan juga terjadi penyebaran, Pak ya, di provinsi tetangga dari epicentrum Ebola ini sendiri. Nah, bagaimana antisipasi atau koordinasi yang dilakukan pihak KBRI? Mungkin ada warga negara kita yang tinggal di provinsi-provinsi sekitar epicentrum ini, Pak.
3: Iya. Jadi sebagai langkah perlindungan warga negara, KBRI itu menerbitkan himbauan resmi kepada seluruh warga kita yang ada di kedua negara tersebut, di Republik Demokratik Kongo dan juga di Uganda untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap potensi penyebaran Ebola ini. Jadi himbauan tersebut, himbauan yang sudah kita kirimkan waktu itu adalah untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak di wilayah-wilayah yang terdampak. Terus kemudian menjaga kebersihan diri secara ketat, ini sesuatu yang harus terus diingat, menghindari kontak dengan darah, cairan tubuh, serta benda-benda yang berpotensi terkontaminasi, menghindari konsumsi produk hewan yang tidak terjamin kebersihannya, serta membatasi kontak dengan satwa liar.
1: Segera
3: memeriksa gimana?
1: Ya, total ada berapa warga negara kita, Pak, di Kongo ini, Pak, dan juga di Uganda?
3: Di Kongo ada sekitar 270 warga kita, 270 ya, termasuk 160 anggota pasukan Garuda kita, misi MONUSCO namanya. Okay. Sedangkan di Uganda sekitar 30 orang.
1: Ya. Pihak KBRI kan tadi memberikan imbauan untuk langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk terhindar dari terjangkitnya Ebola ini. Nah, bagaimana cara KBRI untuk terus melakukan pemantauan dan juga berkomunikasi dengan warga negara kita yang berada di Kongo, terutama di daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terjangkit juga ini, Pak, termasuk di Uganda?
3: Ya, kami itu memiliki WhatsApp group dengan masing-masing komunitas kita di wilayah-wilayah akreditasi kita. Jadi secara aktif terus kita pantau melalui komunikasi intensif dua arah antara rekan-rekan kita di KBRI dengan anggota masyarakat yang berada di wilayah akreditasi kita. Jadi misalnya dengan teman-teman di DRC, kami punya WhatsApp group untuk di wilayah Lubumbashi, di wilayah Kolwezi gitu ya, di Kinshasa. Yeah. Kita masing-masing punya WhatsApp group yang terus kita pantau kondisi mereka dari masa ke masa dan memberikan himbauan-himbauan kita melalui jalur tersebut kepada masyarakat kita. Kita juga mengaktifkan konsul kehormatan kita baik di Republik Demokratik Kongo maupun di Uganda untuk juga membantu, memantau, menjalin komunikasi yang intensif dengan warga kita di negara-negara tersebut.
1: Yeah. Dan termasuk juga pantauan terhadap 160 pasukan Garuda kita nih, Pak ya, di Satgas MONUSCO di Kongo ini, Pak.
3: Betul. Termasuk pasukan kita. Bahkan kalau pasukan kita itu lebih terkoordinasi dengan baik, mereka memiliki di compound mereka pusat isolasi, sehingga apabila ada yang merasa kurang enak badan, itu langsung diisolasi di compound mereka. Karena itu sudah di bawah kendali PBB. Justru sangat baik proses di sana.
1: Ya. Kongo dan Uganda ini kan berbatasan langsung ini Pak Wicaksono ya. Dan dari dari pantauan langsung atau informasi yang diterima KBRI, apakah juga dilakukan pengetatan penjagaan di pintu perbatasan kedua negara ini, Pak Wicaksono?
3: Ya, memang sebenarnya penerbangan ini, kalau dalam hal penerbangan itu, penerbangan dari dan ke DRC menuju ke Uganda itu sementara ini disuspend. Kalau untuk transportasi darat itu masih terus dibuka, namun ada pengetatan pengawasan surveillance di perbatasan-perbatasan tersebut. Okay. Apabila ada warga yang menunjukkan gejala, yeah, langsung diisolasi.
1: Halo, Pak Wicaksono.
3: Ya.
1: Oh ya, baik. Kalau,
3: ya, ya, silakan Pak, langsung.
1: Baik. Artinya ada pengawasan di perbatasan kedua negara ini Pak ya, untuk Kongo ataupun Uganda. Dan hal ini juga ingin kami ketahui, apakah tidak ada warga negara Indonesia yang ke Uganda, yang ada di Kongo ke Uganda atau sebaliknya, atau bagaimana mekanisme kontak darurat yang bisa mereka hubungi ketika terjadi sesuatu terhadap warga negara kita ini Pak?
3: Kita selalu, kita memang ada apa namanya hotline,
1: yeah,
3: hotline yang diumumkan, yang berkala kita edarkan melalui sosial media kita,
1: yeah,
3: ataupun yang juga selalu ada di website kita. Bagi warga kita yang berada di wilayah kerja kita, hotline tersebut sudah
1: aktif ya,
3: itu sudah sering dipantau dan dimanfaatkan.
1: Oke, baik. Dan kalau tadi di Kongo adalah warga negara kita yang sebagian bekerja di sektor pertambangan, bagaimana dengan warga negara kita yang bekerja di Uganda ini di sektor apa sebagian besar dari 20 tadi Pak ya, warga negara kita di sana ya?
3: Iya, warga kita di Uganda itu sebagian adalah warga yang kawin dengan warga negara setempat.
1: Iya, iya.
3: Ada juga yang bekerja di kebun sawit, perkebunan sawit, serta beberapa tenaga profesional yang bekerja di badan PBB yang ada di Uganda.
1: Baik. Kalau KBRI sejauh ini melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak otoritas di Kongo ataupun Uganda agar tidak semakin menyebar Ebola ini di keduanya ini Pak?
3: Ya, terutama DRC atau Republik Demokratik Kongo itu sudah sangat terbiasa menangani wabah Ebola ya. Ebola ini sudah 17 kali menjadi suatu wabah tingkat nasional di RDK, sehingga sebenarnya negara tersebut sudah punya kapasitas untuk menanganinya.
1: Okay.
3: Memang sekarang dengan menurunnya mitra internasional, terutama yang sering didengar yaitu menurunnya dana dari misalnya dari Amerika Serikat itu, banyak menimbulkan kesulitan yang sebelumnya tidak mereka rasakan.
1: Right.
3: Jadi memang seandainya pemerintah Indonesia juga ingin memberikan dukungan seperti APD, sesuatu yang memang bisa diproduksi di Indonesia dan sudah banyak diproduksi di Indonesia, itu akan sangat membantu penanganan, membantu pemerintah RDK dalam menangani wabah ini. Tapi mereka sudah sangat biasa dalam penanganan wabah Ebola ini.
1: Kami bersyukur warga negara kita ini tidak apa-apa di sana, dan mudah-mudahan juga kami berharap pemerintah Kongo ataupun Uganda betul-betul dapat menekan Pak ya, agar tidak terjadi penyebaran, sehingga hingga saat ini masih belum dilakukan atau tidak perlu dilakukan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara kita di keduanya. Yang pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kerabat yang ada di tanah air, tentunya saudara mereka yang ada di Kongo ataupun Uganda, untuk dapat memberikan rasa ketenangan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi mereka saat ini dalam kondisi yang baik. Silakan Pak Wicaksono.
3: Iya, ya, terima kasih. Warga negara kita saat ini baik di Demokratik Republik Kongo maupun di Uganda dalam keadaan yang aman dan terpantau dengan baik oleh KBRI. Secara berkala komunikasi kita jalan secara intensif dengan mereka, dan mereka sudah sangat paham apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang patut mereka hindari. Apabila terjadi situasi di mana mereka membutuhkan pertolongan, KBRI akan dengan cepat melalui jaringannya akan memberi dukungan kepada warga negara kita tersebut, yeah, dan memastikan bahwa perlakuan atau perawatan bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak dari Ebola dilakukan sesuai dengan kaidah internasional.
1: Ya, baik. Dan, ya, terima kasih Pak Wicaksono untuk waktunya sudah memberikan penjelasan dalam perbincangan kita di malam hari ini. Salam sehat Pak, selamat malam waktu Jakarta.
3: Selamat malam, terima kasih. Ya.
1: Demikian tadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN Habitat, Tias Baskoro Herwicaksono Aji.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia.

0: Bisa muncul konon istilah skekmat atau cekmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia, karena pada saat itu apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Bersama saya Rini Fahriani temani Anda edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami ajak Anda untuk menyimak program selanjutnya dalam program Sandiwara Radio hingga pukul 21 nanti. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Let's start it.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Hanya istimewa.
2: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa air nufa be-be ita, banosa sihasara tedu.
6: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu.
1: Jangan pergi, Pak.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatras. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat. Dan masyarakat... Ya, halo?
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya?
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung Megatrust.
1: Baik, pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.

0: Lurilah jalan payo kumbua bumbua bua. Babelo jalan kapus saro saro saro.
1: Biaro Pak De biaro.
0: Hehehe alah ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Duduklah dulu nak bakil nak putih. Iyo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke. Sabar dulu deh. Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah, ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Sami-sami.
2: Ayo, pacaran. Gak ngajak-ngajak, ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu, Baim mau dibagi-bagi, ya gak, Im? Ih, Syar, bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat, cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put? Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.
1: Gak

0: aja, kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: bapakmu disiko. Syukurlah, syukurlah, bapakmu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Mbak Im.
1: Mbak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Mbak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Mbak Im, Nak Putih.
1: Im! Im! Bangun, Im! Kamu sudah janji akan menemani aku, Im! Im, bangun, Im, bangun!
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertiba bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawab Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani, Nak. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak. Lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara

Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya. Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni, segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
4: Sabar. Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari 2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu ya. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Yah, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancur punya bancur tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dah uli. Ani, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka Semelur dengan Jaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit sudah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya, nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Bang, nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih, pasti nih. Kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin? Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukullah kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosakkan harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tuh melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya, melihat bumbungnya aja gak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus diselesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Abang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimana pula dengan awak Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tau ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Cimak sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng, Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wajen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wajen. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wajen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni. Sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya
1: Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wajeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: RRI. Dimineața Inspirații.
1: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: 1 RRI.
4: Available in Google Play Store and App Store.
5: Let's start.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Selamat malam pendengar setia RRI dimana saja Anda berada. Masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis dan masih bersama saya Rini Fariani temani Anda. Kali ini kami ajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu lawasnya di Ruang Rindu untuk mengingat kembali masa-masa lalu yang pernah dilewati ya di kala itu, silakan di 082388364742 di WhatsApp kami ya. Baik, kita bacakan WhatsApp berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu kah, kata Mbak Yati ya. Semoga sehat selalu ya Mbak. Mawar Berduri dari Bruri. Oke, kita putarkan nanti mawarnya ya. Hati-hati durinya Mbak. Kalau terkena ini susah nih, durinya mau hilang ya. Katanya lagu ini buat semua pendengar RRI dan buat Kak Penyiar, semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, kita lanjut lagi ya menerima pendengar kita ya yang bergabung melalui WhatsApp kami 082388364742 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya.

maupun di luar kota Bengkalis yang berada di Siak, Dumai, di mana saja ya, di Rupat, di Duri, pokoknya di seluruh kabupaten kota di Riau ya. Selamat mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Semoga malam hari ini bisa beristirahat dengan nyaman, di malam Sabtu ini bisa berkumpul bersama keluarga tercinta sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil menikmati juadah malam ini. Semoga malamnya semakin menyenangkan. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk menghadirkan lagu lawas berikut ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Mawar Berduri dari Beruri Marantiga, lagu yang di request oleh Mbak Yati. Semoga terhibur ya Mbak, dan sehat-sehat selalu di sana.

Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Itu dia Minah Gadis Dusun, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Safia Putri dan juga di aransemen ulang lagi ya oleh almarhumah Titiek Puspa. Iya. Dan baru saja kita dengarkan ya lagu Bruri Marantika, Mawar Berduri, lagu yang di request oleh Mbak Yati. Semoga terhibur ya. Kita lanjut lagi untuk menerima pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Assalamualaikum Kak Rini. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini dari Nana di Siak. Iya. Selamat malam Nana, semoga sehat selalu ya Nana. Request lagu katanya, lagu Sedalam Manakah Setia dari EYE ya. Oke, spesialnya untuk My Honey, semoga dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, gitu ya kata Nana. Terima kasih Nana dan ditunggu lagunya ya. Selamat malam semuanya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Juga buat Anda yang menyukai lagu dari negeri jiran Malaysia, maka kita langsung aja simak lagu yang di request oleh Nana di Siak, EYE Sedalam Manakah Setiamu. Berikut ini hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Kini baru kau rasa bersama Dewi Yul, lagu yang sangat syahdu ya. Nah, untuk Anda yang menyukai lagu ini, tentu saja kembali mengingatkan di masa-masa silamnya ya. Apa yang pernah Anda alami dengan lagu ini, mudah-mudahan saja menjadi pengobat rindunya, pengobat kerinduannya ya. Nah, kalau mau dengar lagu ini malam ini ya, hanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di Ruang Rindu, kita terima di 0823-8836-4742. Anda bisa mengirimkan lagu yang di request di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Haji Alam ya, katanya mau request lagu Camelia untuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Untuk pemirsa dan penyiar RRI, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Haji Alam. Camelia ya, ini lagunya dari Ebit GAD ya Pak Haji. Oke, kita hadirkan lagu Camelianya untuk Pak Haji Alam. Semoga berbahagia dan selalu sehat walafiat. Oke pendengar, masih kita hadirkan lagu-lagu yang ingin didengarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu berikut ini.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kaulah segalanya bersama Ruth Sahanaya. Baru saja usai kami hadirkan untuk Anda. Semoga lagu ini bisa dipersembahkan untuk semuanya ya, yang mungkin ada seseorang yang terkasih, seseorang di hati Anda yang sulit untuk dilupakan. Dialah orang yang Anda harap-harapkan ya. Semoga jaga terus hubungan baiknya dan semoga kekal abadi. Baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tadi sudah kita hadirkan lagu Camelia Ebit G. Ade, tapi ternyata ini ada ralat sedikit ya pendengar. Boleh ya kita hadirkan lagu yang sebenarnya. Oke, kalau gitu kita hadirkan untuk Pak Haji Alam. Maaf ya Pak Haji, tadi lagunya mungkin kepleset, tidak sesuai ya. Kita hadirkan lagu berikut ini, Camelia bersama Ebit G. Ade untuk Pak Haji Alamsyah. Semoga terhibur dan teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama Tri Utami, Aku Cemburu merupakan lagu pemungkas di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu, yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan malam hari ini semakin bahagia dengan hadirnya lagu-lagu lawas yang Anda request. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Rampai Melayu hingga 1 jam ke depan ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Melayu untuk Anda semua, dan juga informasi ringan akan hadir ke ruang dengar Anda. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebut dengan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang,

0: lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
1: Mendoakan. Tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Ki.
1: Oh, kau isap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
0: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Cikal bakal korupsi.
4: Ini dek, kembaliannya.
5: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
4: 2.000 ya, Dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto,
6: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh, no.
6: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
8: Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
9: Awas, ada motor di depan, bro. Awas,
8: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
11: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita...

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini... Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan. Lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidur!

Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah? Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari, setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Iya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100 ribu perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan, mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dan apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini ya harus kami cukupkan hingga di sini, karena untuk selanjutnya pendengar hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini ya, di edisi Sabtu, hari yang ke-13 di bulan Juni 2026, yang juga bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, kembali kita bersua dalam program Mutiara Pagi. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga pada kesempatan ini tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Besar harapan kami tentu pendengar dapat menjumpai Anda saat ini semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga, dan ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, di Mutiara Pagi hari ini ada pembahasan khusus yang akan kita simak ya, tentang keajaiban Al-Qur'an. Ini akan menjadi pembahasan yang dapat Anda dengarkan bersama dengan narasumber kita, ada Al-Ustadz Haji Yana Mulyana SPDI MPDI. Beliau ini merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sebagai penasehat pengurus wilayah Persatuan Islam Riau dan penasehat keluarga besar pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah. Hal bagus.
1: Selalu sehat untuk Ustaz dan keluarga, kami doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Keajaiban Al-Qur'an, itu Ustadz ya topik kita untuk pagi ini.
2: Betul.
1: Iya, baik. Nah, untuk itu juga Ustaz dan seluruh pendengar, kami informasikan khusus bagi Anda pendengar Pro 1, boleh nanti Anda bergabung berpartisipasi. Ya, barangkali ada hal-hal yang nanti ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan tentu dengan pembahasan ini, silakan bergabung langsung bersama kami di line telepon 0761245955. 0761245955, atau juga boleh nanti Anda bergabung di via pesan singkat kami WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami. Kami pendengar di WhatsApp 0811-7673-991. Jangan lupa menyebutkan untuk nama, alamat juga pendengar ya. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan ini hingga nanti jelang menit 45 waktu Indonesia Barat ya, jam 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tentang keajaiban Al-Qur'an ini. Segera akan kita simak bersama dengan Al-Ustadz Haji Yana Mulyana SPDI MPD. Kami persilakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil wahidul qahar, al-azizul jabbar, ar-rahimul ghafar, muqallibul qulubi wal absar, muqaddiru ala ma yasha'u wa yakhtar, yukawirul layla ala nahar, wa yukawirul naharu ala layl. Sumalhamdulillahiladhi amarona bittihadi wal wifaq, wa nahana an istiqaqi wa nifaq, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yub'atu liutammiman bimakarimil ahlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan pendengar acara ini, tidak ada kata yang lebih patut kita sampaikan kecuali ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberi usia untuk berjumpa dengan hari Sabtu di tanggal ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semua bisa menyimak acara Mutiara Pagi yang ditayangkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan kita mengenai keajaiban Al-Qur'an barangkali dimulai dengan bahasa bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab suci umat Islam, tetapi juga sumber cahaya dan petunjuk dalam kehidupan. Banyak orang yang mengalami perubahan luar biasa setelah mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Banyak kita mendengar bagaimana seseorang kemudian dia menjadi mu'alaf, misalnya, ketika sesudah mendengar lantunan Al-Qur'an. Bagaimana kemudian orang-orang mempunyai kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini ketika dia menyimak Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Diceritakan ada seorang muda, sebut saja begitu, namanya Muhammad Riyandi. Pria ini, laki-laki ini, dihukum 12 tahun karena kasus narkoba. Bayangkan, 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar kan? Dan kalau apa hukuman itu masuk di atas 5 tahun itu, berarti ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Selama di lembaga pemasyarakatan TAN kelas 2A di satu kota, Riyandi mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan belajar membaca Al-Quran. Sehingga bertahun-tahun dia lakukan itu, akhirnya hidayah masuk ke dalam hatinya. Dan kemudian beliau akhirnya menjadi guru mengaji bagi sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 itu. Kisah ini kalau kita telusuri, maka bersesuaian dengan surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua. Sesungguhnya Allah, Dia itu Maha Pemberi Maaf. Dari kisah ini kita semua banyak belajar bahwa seorang narapidana saja bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik, yaitu mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini pun bersesuaian dengan hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini mengenai seorang wanita yang memiliki kanker stadium 2 dan meningitis. Perempuan ini bernama Ana, yang terus menjalani berbagai pengobatan medis sejak tahun 2013. Kemudian berobat ke sana kemari sampai akhirnya menjalani operasi sampai 6 kali. Meski begitu, Ana kemudian mencari alternatif untuk mendapatkan penyembuhan dari penyakitnya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Dulu saya kena kanker stadium 2, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saya terus berobat, bahkan menjalani 6 kali operasi. Tapi kesembuhan sejati saya ditemukan melalui Al-Quran," tutur Ana. Dia mencari petunjuk spiritual dengan mengkaji Al-Quran dan berdoa. Kisah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Mutiara Pagi, bersesuaian dengan Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Allah tidak menambah kepada orang zalim kecuali kesesatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna Quran ayat 82 surat Al-Isra ini, bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati, seperti syak, penyakit keraguan, nifak, kemunafikan, syirik, menyekutukan Allah, dan zaid, penyimpangan dari kebenaran, serta mail, kecenderungan pada keburukan. Al-Quran menyembuhkan segala penyakit tersebut. Al-Quran juga menjadi rahmat karena dapat menghasilkan atau mendatangkan keimanan. hikmah atau kebijaksanaan, dorongan pada kebaikan, dan kegemaran untuk berbuat baik. Semua hal tersebut hanya dapat diraih oleh orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mempelajarinya, membenarkannya, serta mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara stres kronis dan resiko kanker. Meski stres tidak dianggap sebagai penyebab langsung kanker, namun dampaknya terhadap sistem imun dan perilaku individu dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit ini. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih sulit melawan sel kanker. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dilepaskan dalam jangka panjang dapat mempercepat pertumbuhan tumor serta penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kekuatan, sumber ketenangan, dan hidayah bagi siapa saja yang mendekatkan diri dengan hati yang ikhlas. Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran dan merasakan keajaiban-keajaiban serta keberkahannya dalam hidup sehari-hari. Dalam ajaran agama kita, begitu banyak pahala yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, satu kalimat, tetapi alif satu huruf itu akan diberi ganjaran, lamnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran, dan mimnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam salah satu hadis yang cukup panjang, beliau menyampaikan, siapa di antara kalian yang datang ke satu pasar, kemudian kalian pulang dengan membawa dua ekor unta yang sangat cantik? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasul, kami senang sekali kalau dapat melakukan itu. Kalau begitu, kata Nabi, mengapa kalian tidak membaca Al-Quran dua ayat saja setiap kalian datang ke masjid, atau empat ayat setiap kali datang ke masjid? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, begitu amat besar keajaiban-keajaiban Al-Quran ini. Banyak pahala yang terkandung di dalamnya, banyak kesembuhan yang bisa diberikan oleh Al-Quran, dan banyak ketentraman-ketentraman dari Al-Quran. Salah satu yang menjadi pembahasan juga adalah bagaimana kemudian Allah menantang kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Allah menyampaikan dalam salah satu ayat, seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, faktu bisurati mimitlih, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Bahwa kamu tidak akan bisa membuat satu ayat pun di kehidupan ini yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jawaban ini adalah tantangan Allah ketika orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Tetapi Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum. Seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, maka datangkanlah satu ayat semisal ini dan bawalah kawan-kawan kalian untuk membuat Al-Quran seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak keajaiban dalam Al-Quran, dan pertanyaannya adalah, seberapa dekat kita saat ini dengan Al-Quran? Seberapa jauh kita membaca, mengkaji, mentahsin Al-Quran, serta mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Meski begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berdasarkan temuan dari Kemenag RI, bahwa sampai hari ini umat Islam itu ditemukan ada 11,3 responden yang tidak memiliki mushaf Al-Quran di rumahnya. Betapa menyedihkan bahwa Quran pun yang begitu mudah kita dapatkan tidak dimiliki oleh rumah-rumah kaum muslimin. Padahal Al-Quran ini wajib kita pelajari. Tidak ada satu kitab pun yang masih terjaga kualitasnya atau keasliannya kecuali Al-Quran. Semua agama yang lain tidak memiliki kitab yang semenjak diturunkan sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat nanti itu akan bertahan dengan huruf-hurufnya yang sama di mana-mana. Ketika orang di Bengkalis membaca Al-Quran, maka hal yang sama juga dibaca oleh orang di Eropa sana dengan huruf, dengan ayat yang sama dan tidak berbeda-beda. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu wa inna alaina lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kira-kira itu sajalah yang disampaikan pagi ini. Mari kita kuatkan dengan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya akan minta waktu kepada para pendengar semuanya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, cinci tuan-tuan, puan-puan. Selamat menikmati hari Sabtu yang indah ini dengan penuh keberkahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baiklah pendengar, kita baru saja tadi menyimak yang pengantar tentang topik pembahasan khusus kita di kesempatan ini, keajaiban Al-Quran. Ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Al-Ustadz Haji Ana Mulyana SPDI MPDI yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga Penasihat Pengurus Wilayah Persatuan Islam Riau dan Penasihat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi silakan, ya kami sudah buka line telepon 0761245 95, telepon yang bisa Anda gunakan atau di via WhatsApp Pro 1 kirim pesan Anda kepada kami 0811-767-3991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bunda Roslia.
1: Baik, dengan siapa Bapak?
3: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi Labersa, silakan Pak Dedi.
3: Apa tadi keajaiban Al-Quran?
1: Al-Quran, betul.
3: Ah,
1: ya.
3: Itu betul loh. Kenapa aku bilang betul?
1: Iya.
3: Karena aku lihat ya di kampung-kampung, ilmu-ilmu kebatinan itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran semua loh. Nah itu makanya aku bilang memang ajaib nih Al-Quran nih.
1: Baik, Pak Dedi.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ya ada Pak Dedi di Labersa. Mungkin sebelum ditanggapi kita undang satu penelpon lagi Ustadz ya, sekaligus nanti menjawab apa ataupun juga memaparkan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat, Bapak? Iya, betul Bapak. Dengan Bapak siapa?
4: Menang Ustadz. Ustaz, selamat pagi Ustaz. Ceramah pagi ini tentang Quran Ustaz. Memang mantap Ustaz. Memang Islam, memang Quran.
1: Ya.
4: Yang saya tanya Ustaz, saya Suhaimi dari Bengkalis Ustaz.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi Bengkalis.
4: Orang ada Al-Quran, ada dari anak kecil, ada pas masuk Islam dia hafal Quran, hafal hadis segala macam. Itu macam mana tuntutan Ustaz? Selainnya mendapat ilmu itu Ustaz, supaya anak-anak cucu-cucu dapat asis Al-Quran dan orang yang masuk Islam tu malah mantap Ustaz. Awak Islam keturunan apa tidak Ustaz?
1: Mualaf ini ya.
4: Situ aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Paham kan?
1: Iya, Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz yang ditanyakan pendengar kita. Ya,
2: Pak Suhaimi itu.
1: Iya, silakan langsung menanggapi.
2: Yang ketiga itu Pak Suhaimi itu.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Dedi di
1: ya,
2: Labertas.
1: Pak Dedi.
2: Sudah mendengarkan kajian apa mutiara pagi ini. Mm-hmm. Benar bahwa memang apa Al-Qur'an ini penuh keajaiban. Saking ajaibnya ilmu-ilmu kebatinan pun saya tidak begitu paham mengenai ilmu kebatinan yang Bapak sebutkan. Tetapi kalau kajian-kajian mengenai apa keislaman dan segala macam itu memang ya apa dalam beberapa hal itu merujuk kepada Al-Qur'an.
1: Iya.
2: Jadi memang luar biasa apa keajaiban Al-Qur'an ini. Dia bukan hanya dipelajari oleh satu kaum, kemudian kaum itu mendiskusikan Al-Qur'an, isinya, kandungannya dan segala macam. Jadi begitu Pak Didi, terima kasih atas apa perhatiannya.
1: Iya.
2: Dan yang kedua ke Pak Suhaimi ini luar biasa Pak Suhaimi ini. Rasanya tak pernah berhenti mengikuti RRI.
1: Iya, pendengar setia kita Ustadz selalu semangat.
2: Betul-betul pendengar setia beliau ini rupanya. Sehat-sehat sih di Bengkalis.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Benar bahwa bagaimana kemudian apa kita mewariskan. Ya. Ada tugas kita sekarang ini. Mm-mm. Bagaimana mewariskan keislaman ini kepada anak cucu dan keturunan kita agar mereka kemudian bisa menjadi pelanjut perjuangan kita.
1: Yeah.
2: Seperti kisah siapa? Kisah dalam Al-Qur'an mengenai salah seorang nabi yang begitu cemas dia siapa yang akan melanjutkan perjuangannya. Padahal usianya sudah ringkih, badannya sudah bungkuk, rambutnya sudah beruban. Kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan apa keturunan yang bisa melanjutkan. Itu ada dalam Quran surat Nabi Zakaria ini, surat Maryam ayat 1 sampai ayat 9. Jadi Pak Suhaimi, salah satu dari yang bisa kita lakukan adalah sekarang ini di mana-mana sudah banyak TPA, Taman Pengajian Al-Qur'an. Mungkin kita bisa membawa anak kita, cucu kita ke sana. Belajar Al-Qur'an dari mana saja. Karena ajaran Islam itu ajaran yang terbuka. Dia tidak tertutup. Justru kita akan menjadi bertanya kalau ada satu kelompok yang tertutup dalam mempelajari Al-Qur'an. Harus anggotanya saja misalnya. Harus jamaahnya saja. Mm-mm. Yang lain boleh misalnya. Nah, kita bisa menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga itu.
1: Yeah.
2: Ke Taman Pendidikan Al-Qur'an. Bahkan sekarang ini kalau dilihat apa yang disebut dengan apa tempat-tempat di mana untuk mempelajari Al-Qur'an, rumah tahfidz, kemudian tempat-tempat lain itu sudah tersebar di mana-mana.
1: Yeah.
2: Utamanya adalah ketika kita mewariskan ajaran agama ini kepada anak cucu kita, serta kemudian kita berbangga nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki bekal anak-anak kita yang mempelajari Al-Qur'an dan insyaallah mendoakan kehidupan kita nanti.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Suhaimi, terima kasih.
1: Iya, baik Ustaz. Kita tidak terasa memang sudah di penghujung waktu juga ini Ustadz ya, hampir di menit 55. Mungkin untuk menyapa pendengar waktu kita terbatas sekaligus di akhir sesi ini Ustadz, pesan apa sekiranya ingin kembali disampaikan untuk pendengar, kesimpulan dari pembahasan kita ini? Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah. Ada satu kebanggaan bagi kita memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran ini. Ini adalah kitab yang terjaga sampai hari kiamat nanti. Dia tidak pernah akan mengalami perubahan, tidak pernah akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan seperti kitab-kitab suci lainnya yang ada di luar Al-Quran.
1: Mm-hmm.
2: Kitab suci Al-Quran terjaga insya Allah sampai akhir.
1: Yeah.
2: Ada kitab suci agama atau kepercayaan lain sampai hari ini adalah kitab suci berupa terjemahan saja. Kita memiliki kitab suci yang masih orisinil, asli semuanya diturunkan. Yang kedua adalah kewajiban kita kemudian mempelajari Al-Quran. Bisa kita membacanya sesudah sholat atau ada waktu-waktu tertentu,
1: yeah.
2: Bahkan mungkin bergabung dengan satu komunitas yang namanya Odoj, One Day One Juz itu. Ada satu kelompok di kita ini yang mereka menamatkan Al-Quran satu hari satu juz gitu, One Day One Juz. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang terbata-bata masih untuk membaca Al-Quran, jangan khawatir. Rasulullah menyampaikan, bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang penuh seperti mereka yang lancar membaca Al-Quran. Oleh karena ini, terus belajar, dan terus belajar. Barangkali itu saja yang disampaikan. Terima kasih Ustaz atas kesertaan di Mutiara Pagi pagi hari ini. Semoga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Haji Yana Mulyana, SPDI, MPDI, yang sudah menghadirkan pembahasan khusus untuk kita ya tentang keajaiban Al-Quran. Semoga kiranya tadi pendengar, apa yang sudah kita simak, kita dengarkan bersama ya, menambah ilmu, bermanfaat untuk kita hendaknya. Baik, untuk Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih sebelumnya untuk Anda pendengar ya yang sudah berpartisipasi langsung, Pak Dedi dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk pendengar yang lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang terbatas. Mutiara Pagi Anda dapat simak dan ikuti setiap hari pendengar dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, saya Suci Raslia pamit undur diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Bergara Pro 1 kita berada di menit 59 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Merangkai kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda ya. Kita akan segera menyimak informasi yang kami hadirkan dalam Warta Riau pagi.

Selamat pagi saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: sebanyak 3.091 orang dengan rincian jemaah 3.046 orang, kemudian petugas haji daerah 14 orang, kemudian ada kabihu 3 orang, kemudian petugas kloter 28 orang, jumlah 3.091 orang. Alhamdulillah sampai kloter BTH 9 ini
1: ya, antusias teman-teman lumayan semangat. Memang setiap kali sepak bola dunia ini, yang saya tahu dari musim ke musim, semangat teman-teman memang banyaknya mendengarkan radio ini, karena radio lah yang bisa menggambarkan kejadian-kejadian di lapangan itu. Tapi kalau TV mungkin bagi sebagian teman-teman

Pokok-pokok berita utama. Sebanyak 92 dokter intensif menjalani program intensif dokter Indonesia yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Sampai Jumat tanggal 12 Juni 2026, sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Saudara, untuk Warta Riau pagi, ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi yang pertama, saudara, sebanyak 92 dokter internship menjalani program internship dokter Indonesia yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau menggelar pertemuan koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program internship dokter Indonesia atau PD yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut berkomitmen menyatukan persepsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta internship. Sebanyak 92 dokter internship akan menjalani program pemahiran dan pemantapan profesi di berbagai fasilitas kesehatan di Provinsi Riau. Mereka ditempatkan di 6 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Petala Bumi, Rumah Sakit Pertamina Dumai, Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kampar. Selain itu, para peserta juga akan bertugas di 12 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Zulkifli menegaskan pentingnya peran Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter Pendamping, serta Komite Internship Provinsi dalam memastikan proses pembinaan berjalan optimal. Selain aspek pembelajaran, pelajaran, Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan kesehatan para peserta selama menjalani program di tempat yang telah ditetapkan. Menurut Zulkifli, pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya perlindungan bagi peserta internship, menyusul adanya sejumlah kasus dokter internship yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia di beberapa daerah.
2: Nah, harapan kita adalah 10 kepala dinas yang terlibat di dalam itu, direktur rumah sakit, dokter pendamping, kemudian seluruh anggota komite KIKI Provinsi Riau, betul-betul solid dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan dan pendampingan terhadap adik-adik ini, sehingga harapan adik-adik ini untuk tujuan pemahiran, pemantapan dan mandiri setelah melakukan PD selama 1 tahun ini, nah ini betul-betul bisa terwujud. Kemudian kita juga memastikan keamanannya, kemudian kesehatannya dalam melakukan pemahiran di tempat-tempat wahana yang sudah ditunjuk itu.
1: Sementara itu, salah seorang peserta internship yang ditempatkan di Rumah Sakit Santa Maria Tasya mengaku telah mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kerja baru. Mahasiswi lulusan Universitas Riau tersebut mengatakan pembekalan yang diberikan selama 2 hari cukup membantu memahami regulasi dan sistem kerja di lokasi penugasan.
3: Persiapannya sih lebih ke mentalnya aja, karena kan lingkungan baru juga. Terus juga untungnya kemarin kan juga udah ada pembekalan kan 2 hari, jadi mungkin udah ada sedikit gambaran tentang regulasinya yang nanti akan berlaku.
1: Program internship dokter Indonesia merupakan salah satu tahapan penting bagi dokter baru untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman klinis serta kemandirian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lain ya saudara, sampai hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia termasuk dari Provinsi Riau masih terus berlangsung pasca puncak ibadah haji. Data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau hingga Jumat 12 Juni 2026 sudah 3.091 jemaah Riau yang kembali ke tanah air. Sudah berkumpul dengan keluarga di kampung halaman masing-masing. Kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau di Pijen mengatakan 3.091 orang telah kembali ke tanah air tersebut melalui 7 kelompok terbang. Beberapa jemaah sempat mengalami tanajul, namun hal tersebut tidak mengganggu proses pemulangan.
5: Sebanyak 3.091 orang dengan rincian jemaah 3.046 orang, kemudian petugas haji daerah 14 orang, kemudian ada kabihu 3 orang, kemudian petugas kloter 28 orang, jumlah 3.091 orang. Alhamdulillah, sampai kloter BTH 9 ini, proses kemulangan mulai dari Arab Saudi sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, dan seluruh penerbangan jemaah Provinsi Riau dengan pesawat Saudi Airlines seluruhnya sampai di Embarkasi Batam tepat waktu.
4: Sementara, pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Ependi berharap agar jemaah haji yang sudah tiba di tanah air dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
6: Wajahnya dengan kegembiraan, keceriaan itu terpancar di wajah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sampai ke kampung halaman masing-masing atau kediaman masing-masing juga dalam seperti ini semuanya.
4: Proses pemulangan jemaah haji Riau kembali dilaksanakan Sabtu 13 Juni 2026. Sore ini dijadwalkan akan tiba lagi jemaah Provinsi Riau di Bandara Hang Nadim Batam. Reporter Tengkulam Srekar, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru edukasi siswa SMA untuk tingkatkan pemahaman tentang pencegahan penyakit menular dan menghapus stigma terhadap HIV/AIDS. Laporan selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS bertema Sinergi Pendidikan Kesehatan mewujudkan generasi muda Riau yang cerdas, sehat, dan bebas stigma HIV/AIDS di Aula Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan pelajar SMA dari berbagai sekolah di Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Markarius Anwar menjelaskan peserta yang diundang merupakan siswa-siswi yang aktif dalam organisasi sekolah dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, sosialisasi ini tidak hanya membahas tentang HIV/AIDS, tetapi juga mengingatkan generasi muda agar menjauhi perilaku berisiko yang dapat berdampak buruk bagi masa depan. Ia menekankan pentingnya menjaga pergaulan, menghindari seks bebas, penyalahgunaan lingkungan berisiko, serta berbagai perilaku yang dapat meningkatkan potensi penularan penyakit.
8: Kami lebih banyak menggugah hati adik-adik yang hadir untuk memikirkan masa depan dia dan masa depan orang tua. Kalau itu dipikirkan, insya Allah dia akan bertanggung jawab. Karena mereka sebentar lagi akan berpisah dengan orang tuanya. Hari ini mereka di SMA tinggal dengan orang tua. Nanti waktu kuliah mereka keluar, ada yang banyak tentu keluar di kuliah di luar ya, di kota yang lain. Kemudian mereka nanti kos dan lain sebagainya tidak bersama orang tua. Itu sangat memungkinkan ini pengaruh-pengaruh buruk ini akan datang kepada mereka. Maka minimal mereka sudah tahu dari awal dan mereka sudah mengantisipasi. Oh, kalau begini nih ujungnya akan begini. Nah, maka kita sampaikan.
7: Salah seorang peserta dari SMA Negeri 2 Pekanbaru, Fatimah Putri Yulianto, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan para narasumber memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai HIV/AIDS sekaligus mengajarkan pentingnya tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV.
9: Menurut saya dengan adanya kegiatan ini sangat bagus ya Pak, karena kita sendiri, karena para pemateri sendiri mensosialisasi kita tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, dan bagaimana cara penularannya. Mereka sendiri tadi juga ngasih tahu kalau kita tuh seharusnya memusuhi virusnya, bukan memusuhi orangnya. Sehingga untuk orang-orang yang terkena penyakit AIDS ini, entah karena kesalahan pribadi maupun kesalahan yang tidak disengaja, itu tidak sungkan untuk mengasih tahu kepada orang-orang bahwa dia itu sakit dan melakukan pemeriksaan. Menurut saya sangat bagus dan bermanfaat.
7: Fatimah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar semakin banyak generasi muda yang memahami HIV/AIDS secara benar. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis ya, ini diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Provinsi Riau. Selengkapnya saudara dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
10: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anissa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
11: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian rumah layak huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB, rumah layak huni Basnas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025 kalau termasuk ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang, inilah dengan anggaran 75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran 25 juta.
10: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbeng selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbeng terkait program RLHB Basnas Riau.
12: Awal itu program UPZ Polbeng yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah dan sebagainya. Kami ajukan, diproses. Janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbeng untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen dan karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas, di bulan hampir bulan Agustus kok program ini tidak jalan. Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, oke, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zarani. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung sudah keluar.
10: Sementara itu, Zaran selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbeng, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Anda masih bersama kami saudara dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Kami hadirkan bersama reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polsek Senapelan menangkap pelaku curanmor yang beraksi di 10 TKP.
1: Tim Opsenal Polsek Senapelan menangkap pria berinisial MKR berusia 20 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap di kawasan Jalan Singkawang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan setelah polisi mendapat informasi keberadaannya. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, AKP Dodi Vivino mengatakan kasus ini berawal dari hilangnya sepeda motor milik seorang apoteker di halaman klinik Cendana Husada, Jalan Jati. Berdasarkan rekaman CCTV, kendaraan dibawa kabur pelaku saat kunci masih terpasang di kontak motor. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp23.500.000 dan melaporkannya ke Polsek Senapelan.
2: Lalu dilaksanakan penyelidikan, kemudian dianalisa CCTV di TKP. Lalu setelah dianalisa, mengarahlah kepada pelaku MKR tadi. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana keberadaannya. Setelah itu, lalu kami lakukan penangkapan. Dari hasil keterangan tersangka MKR sendiri, dia sudah melakukan di 10 tempat yang ada di Kota Pekanbaru, ya. Di antaranya di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Pangis Kaki, kemudian di Kecamatan Senapelan. Dari hasil keterangan MKR sendiri, uang hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya itu digunakannya untuk membeli narkoba. Urinnya positif. Modusnya pelaku mengintai rumah-rumah yang pada malam hari sepi dan kurangnya pengamanan seperti CCTV. Lalu pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu dan mengambil sepeda motor yang ada dalam rumah tersebut. Untuk penetapan pasal 477 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara.
1: Warga mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap para pelaku curanmor. Menurutnya,
3: tanggapan saya sebagai masyarakat tentunya sangat lega dan berharap pelaku-pelaku tindak kriminal curanmor yang lainnya juga ikut tertangkap agar masyarakat merasa lebih aman lagi, dan berterima kasih kepada aparat yang sudah menangkap pelaku curanmor. Semoga daerah kita menjadi lebih aman ke depannya.
1: Hingga kini Polsek Senapelan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan TKP lain serta keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolsek Senapelan guna penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 dipastikan diundur hingga Juli mendatang. Informasi ini selengkapnya saudara akan dilaporkan reporter kami Hairani Januari ini.
4: Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 dipastikan mengalami penundaan. Meski surat keputusan SK kepengurusan baru telah diterbitkan oleh KONI Provinsi Riau, agenda pelantikan yang semula direncanakan berlangsung pada Juni 2026 dijadwalkan ulang menjadi Juli mendatang. Penundaan tersebut dilakukan menyesuaikan jadwal Wali Kota Pekanbaru yang saat ini cukup padat menjelang peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan perubahan jadwal pelantikan tidak menghambat persiapan organisasi dalam menyusun program.

0: disambut positif terbentuknya kepengurusan baru KONI Pekanbaru. Ia berharap kepengurusan periode 2026-2030 mampu memberikan perhatian yang lebih merata kepada seluruh cabang olahraga.
1: Dan terpilihnya kepengurusan KONI yang baru, yang terbaru yang dipimpin oleh Bang Reza, mudah-mudahan kedepannya olahraga Kota Pekanbaru baik seluruh cabur maupun khususnya triathlon akan diperhatikan oleh ketua terpilih yaitu Bang Reza. Mudah-mudahan cabur-cabur yang ada di Kota Pekanbaru bisa meningkatkan prestasinya dipimpin oleh ketua yang terpilih yaitu Bang Reza.
0: Dengan sejumlah program yang telah disiapkan, kepengurusan baru KONI Pekanbaru diharapkan mampu membawa semangat baru bagi pembinaan olahraga serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Pekanbaru di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Dan selanjutnya saudara, kami juga akan hadirkan informasi ulasan pertandingan Piala Dunia hari ini.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

memaksimalkan status tuan rumah setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering menekan sepanjang pertandingan, Kanada harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan setelah tertinggal lebih dulu lewat gol Jovo Lukic pada menit ke-21. Bosnia tampil efektif memanfaatkan peluang. Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Amar Memik disambut sundulan set Kolasinac sebelum diteruskan Lukic ke gawang Kanada untuk membawa timnya unggul 1-0. Tertinggal satu gol membuat Kanada meningkatkan intensitas serangan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol, termasuk kesempatan emas Tani Tolua Oluwase di babak pertama yang melambung di atas mistar. Memasuki babak kedua, tekanan Kanada semakin meningkat. Richie Larea hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Namun, upaya kegagalan Kolasinac yang melakukan penyelamatan heroik di garis gawang sebelum bola membentur mistar. Kanada terus menggempur pertahanan Bosnia. Pada menit ke-68, sundulan Oluwase ke gawang yang sudah terbuka kembali digagal oleh bek Bosnia tepat di garis gawang. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-78. Penyerang pengganti Silarin sukses mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan umpan Promise David. Sepakatnya membuat sempat mengenai pemain lawan sebelum berserang di pojok kanan gawang Bosnia yang dikawal oleh Nikola Vasil. Setelah gol tersebut, pendengar, tempo pertandingan meningkat. Kanada berusaha memanfaatkan momentum untuk mengembalikan keadaan. Sementara Bosnia sesekali mengancam ataupun juga mengancam melalui serangan balik ya. Namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan pertama grup B. Dalam pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2026 antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, terdapat total 5 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Pemain yang mendapat kartu kuning adalah sebagai berikut. Tim Kanada, Alistair Johnston, menit ke-10, Luke de Fogeroles di menit ke-53. Sementara untuk tim Bosnia Herzegovina yang mendapat kartu kuning adalah Ermedin Demirovic menit ke-44 dan juga ada Jovo

0: Rukik di menit ke-45 serta Nikola Katic pada menit 90.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Informasi tadi, saudara, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 92 dokter intensif menjalani program intensif dokter Indonesia atau PIDI yang ditempatkan di beberapa rumah sakit di Riau. Sampai tanggal 12 Juni 2026 hari Jumat kemarin, sudah 3.091 jemaah asal Provinsi Riau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Wakil kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya itu dapat Anda simak, Anda dengarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan tentu langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini pendengar kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kami informasikan pendengar ya untuk pertandingan jadwal kick off penyisihan babak sepak bola Piala Dunia ya. Ini nanti untuk kita bisa menyaksikan pertandingan Amerika Serikat ya melawan Paraguay itu hari ini Sabtu 13 Juni 2026 itu nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru itu akan menghadirkan siaran langsungnya untuk Anda ya, jadi bisa Anda dengarkan ya, melalui streaming kami, bisa di rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia hari ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, luar biasa pada kesempatan ini dalam pesta bola Piala Dunia ini, RRI Pekanbaru juga menghadirkan kuis untuk Anda ya, kuis tebak skor pesta bola dunia 2026. Jadi pendengar, Anda yang berdomisili di wilayah Riau ya, ini bisa mengikuti kuis ini ataupun juga di daerah lain. Nah, tentunya ini ada syaratnya pendengar ya, syarat untuk mengikuti kuis tebak skor pesta bola dunia 2026 ini. Syaratnya itu berdomisili di wilayah Riau ya, itu syarat pertama, berdomisili di wilayah Riau, lalu juga mempunyai akun WhatsApp yang aktif ya, yang tentu dilengkapi dengan nama lengkap dan foto profil. Menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp ke WA Pro 1 ya, sesuai dengan format tentunya. Kirim ke 0811-7673-991. Ya, jawaban paling lambat itu kami terima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Nah, bagi jawaban tebak skor yang tepat akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Ya, jika ada jawaban tebak skor yang sama, itu maka nanti akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Dan bagi yang berdomisili di Pekanbaru, nantinya silahkan menjemput hadiah ke studio ya RRI Pekanbaru pada jam kerja dari Senin hingga Jumat ya, pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Lanjut, syarat berikutnya, bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama ya, ini tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan kuis tebak skor ini juga pendengar ya, itu tidak berlaku bagi karyawan karyawati RRI beserta keluarga. Untuk tebak skor ini formatnya bisa Anda buat pendengar ya. Misalkan untuk pagi ini yang akan bertanding itu adalah Amerika Serikat dan Paraguay. Nah, sertakan, cantumkan nama pertandingan versus Amerika Serikat versus Paraguay begitu, dan dalam kurung buatlah skor yang Anda tebak ya. Itu dikirim paling lambat sebelum kick off. Kirim ke WA kami di 0811-7673-991. Jadi jawaban paling lambat pendengar kami terima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Kirim dari sekarang. Ayo segera ikuti kuis tebak skor pesta bola dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Ya, sebelum kita kembali melanjutkan kebersamaan pagi ini dengan menikmati ragam-ragam lagu-lagu yang akan terus mewarnai ruang dengar Anda, kami ajak terlebih dahulu untuk Anda pendengar Pro 1, kita update kembali ya informasi-informasi terkini. Kami sajikan informasi untuk pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan